0: Rosalia, Tinti, Walu, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, pemerintah Kabupaten Parigi Motong memastikan pembangunan sekolah rakyat sebagai program strategis nasional akan segera direalisasikan. Kepastian tersebut diperoleh setelah seluruh dokumen persyaratan yang diajukan pemerintah daerah dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri Sosial mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Parigi Motong yang dinilai serius memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat. Berdasarkan laporan sekretariat bersama, usulan Kabupaten Parigi Motong telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sehingga siap memasuki tahapan pembangunan. Wamensos juga mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, kapasitas sekolah rakyat ditingkatkan dari semua 1.000 menjadi 2.000 siswa di setiap kabupaten kota. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Kariba Kaupuna. Pemerintah Kabupaten Poso terus memperkuat transformasi digital melalui peluncuran dua inovasi strategis, yakni Sogili Poso, strategis optimalisasi gerakan integratif layanan informasi Kabupaten Poso, dan dashboard belanja tematik top prioritas Poso. Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Poso Dr. Vera GM Inkiriwang di halaman kantor Bupati Poso pada hari Senin 20 Juli 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi ke-79. Sampai sufu sararafis yang mau kariba salia tinti ufalu, yakuhani popiafai kami panjili, ri kariba salia tinti sasio.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bawa foto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bawa foto berdua dengan Tante?

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Mbak Sumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, dari Manjomuna, karena gana saya TOC.
0: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Sampai sebuah saranaku, pura-pura sahabat budaya, selamat pagi semuanya yang sudah stay tune bersama Pro4 RRI Palu. Kita melangkah di sarapan Uvempoi. Saya satu jam temani Kumiu sampai di jam 9 nanti. Kita akan berbicara tentang di mana hari ini sebagai memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Hari Anak Nasional ke-42, temanya Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Topik kita, stop kekerasan terhadap anak, wujudkan generasi tangguh. Ya, nanti saya juga akan ngobrol-ngobrol dengan adik-adik magang. Ya, nanti juga kami akan perkenalkan ke ruang dengar Kumiu. Dan baik, sebelum kami bincang-bincang, sahabat budaya, pagi ini kita berbicara tentang Hari Anak Nasional. Nah, berkaitan dengan Hari Anak Nasional, tentu tema kita Sayang Anak, Lindungi, Bangun, dan Bangun Masa Depan. Ya, anak ini adalah anugerah. Anugerah sekaligus amanah yang harus kita jaga. Di balik senyum mereka tersimpan harapan besar bagi masa depan bangsa. Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, rasa aman, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, verbal, seksual, maupun penelantaran. Nah, namun kenyataannya, masih ada anak-anak yang harus menghadapi perlakuan yang menyakitkan, bahkan dari lingkungan terdekat mereka. Padahal, kekerasan tidak pernah menjadi cara untuk mendidik. Nah, sebaliknya, kekerasan meninggalkan luka yang dapat mempengaruhi perkembangan mental, emosional, dan masa depan anak. Dan baik, kita akan berbincang-bincang dulu, kita perkenalkan dulu adik-adik magang kita. Yang satunya sebelah kiri dari saya dulu, selamat pagi. Ya, perkenalkan pagi. Namanya siapa?
1: Nama saya Afriansyah.
0: Afriansyah, biasa dipanggil siapa ini?
1: Anca.
0: Anca. Afriansyah dipanggil Anca ya? Yeah. Wah, keren namanya. Dari sekolah mana Anca?
1: Dari SMK Negeri 1 Toribulu.
0: Toribulu. Nah, ini temannya kayak kemarin tuh. Toribulu ya. Toribulu daerah Kabupaten Parimo?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, Toribulu. Dan di ya. Terima kasih. Selamat pagi. Kemudian satunya lagi, perkenalkan lagi nama, walaupun sudah kenal, mungkin banyak pendengar kita yang belum kenal juga.
2: Halo, perkenalkan nama saya Wiwin.
0: Wiwin.
2: Saya dari SMK Kristen Bala Keselamatan Palu.
0: SMK BK Palu ya?
2: Iya.
0: Baik. Berarti semuanya kelas?
2: Kelas 12. 12.
0: Kalau kita dulu itu kelas 3 SMP, tapi sekarang beda ya, kelas 12. Jadi bingung juga kadang saya. Ya, baik. Anca dan Wiwin. Ya, apa yang saya ke Anca dulu? Anca. Nah, ini hari ini kan Hari Anak Nasional. Apa yang kamu ketahui tentang Hari Anak Nasional biasanya? Kalau kamu dulu di sekolah ngapain ya? Kalau Hari Anak Nasional atau punya momen di Hari Anak Nasional?
1: Tidak ada sih.
0: Tidak ada sih. Iya. Kalau di sekolah-sekolah kan biasanya ada kegiatan momen Hari Anak Nasional ya. Apa saja itu? Dan kemudian kita tahu bahwa Hari Anak Nasional dengan tema yang kita angkat yaitu sayang, sayangi anak, dan bangun masa depan. Kita kan biasa melihat atau penonton TV di layar kaca ataupun media sosial. Nah, jadi banyak kekerasan-kekerasan terhadap anak yang tidak mendidik,

0: Menurut kamu itu gimana itu Anca? Kalau kamu melihat orang ada seorang ibu yang melakukan kekerasan, bagaimana tergerak hatimu itu?
1: Kayak kasihan sih lihat anaknya dikasih kekerasan begitu. Karena kan memang anak itu harus dididik dengan baik.
0: Iya. Diberi kasih sayang.
1: Iya.
0: Kamu pernah nggak mengalami kekerasan?
1: Pernah sih, cuman itu kan memang karena dari kesalahan kita sendiri.
0: Terus orang tua gimana? Pernah dipukul, dicubit, di apa ya? Namanya kekerasan, orang tua itu biasa cubitan, bukan cubit ini, cubit sayang artinya. Jadi kamu pernah merasakan ya?
1: Pernah.
0: Jadi sikapmu bagaimana?
1: Tidak sih, cuman kayak merasa memang ini salah dari saya gitu. Jadi sudah sewajarnya.
0: Kamu ingat umur-umur berapa itu Anca?
1: Masih kecil, masih SD.
0: Masih SD, kamu sudah ingat ya? Ya ingat lah, kalau SD 7, kalau 7 tahun SD, kalau saya dulu 7 tahun SD. Jadi kalau masuk SD itu, telinga, tangan kalau sudah bisa menyentuh telinga, nah kita sudah. Tapi sekarang terapan itu lagi kembali. Kalau dulu kan 6 tahun, kalau kita dulu juga 7 tahun ya. Sebaya anak saya itu 6 tahun diterima, tapi sekarang harus 7 tahun.
2: Iya.
0: Ya, cerita berikutnya ke Wiwin. Wiwin, apa yang kamu pernah kalau kamu melihat mungkin cuplikan atau tayangan di TV, di media sosial, ada ibu-ibu melakukan kekerasan terhadap anak, gimana perasaanmu itu?
2: Perasaan saya kalau melihat yang seperti itu kayak sakit hati begitu.
0: Sakit
2: melihat.
0: Hati juga yang menonton ya. Jadi seharusnya gimana dia punya orang tua itu?
2: Seharusnya dia punya orang tua itu kayak
0: capek-capek mengandung 9 bulan
2: berikan nasihat begitu, jangan langsung ambil tindakan pukul begitu, karena kayak kita sebagai anak itu kalau dipukuli atau orang tua terlalu kasar, kayak kita ada apa namanya?
0: Membekas ya, membekas. Yeah. Kamu ingat terus itu. Kamu pernah enggak di mengalami kekerasan?
2: Pernah.
0: Atau mungkin enggak usahlah contoh yang keras, karena mungkin oh ibumu atau orang ibumu atau mama lagi oh marah sama saya enggak boleh gini. Kamu pernah ini?
2: Pernah.
0: Apa contoh hal kecil? Contoh, mungkin kamu boleh cerita ya.
2: Hal kecilnya kalau papa sih yang sering
0: papa,
2: marah
0: ya?
2: Sama saya. Kalau mama enggak terlalu.
0: Iya. Yeah.
2: Waktu masih SD ya, waktu masih zaman nakal-nakalnya, maksa aktif-aktifnya. Karena kan di kampung kita biasa pulang sekolah, janjian dengan teman, cuci baju, alasan dengan cuci baju, padahal mandi di sungai.
0: Jadi kamu masih kecil kamu sudah punya alasan ya?
2: Itu kan waktu masa-masa aktifnya sekali waktu SD.
0: Iya. Kenapa kamu buat alasan kalau aduh Pak, saya mau ke sungai nyuci baju.
2: Biasa kan tidak dikasih karena
0: jauh ya?
2: Tidak juga. Istilahnya kayak orang tua takut kita kenapa-kenapa di air sementara kita berenang-berenang. Kok kaget air, apa namanya?
0: Takutnya sesuatu besar, hal yang tidak diminta-minta ya. Barangkali terbawa arus air, tidak ada, apalagi anak-anak di situ semua, tidak ada orang tua yang mengawasi gitu mungkin.
2: Iya.
0: Jadi gimana sih kamu kalau dimarahin, dinasihati, jadi kamu enggak ya. Buat kesalahan lagi?
2: Enggak, tidak. Paling cuma diam, menangis kan.
0: Iya. Tapi kamu pernah enggak nonton media sosial? Di media sosial ataupun sekarang kan boomingnya media sosial TikTok ya, yang punya Android dan lain sebagainya. Kamu melihat ini bukan cuma ini antar sesama teman. Nah, di sekolah mungkin ada kekerasan terhadap bullying atau apa yang pernah kita lihat teman waktu kejadian yang di mana itu, di mana ada pendengar kita Sumari. Kamu pernah dengar enggak? Di daerah Sumari, daerah Pantai Barat itu ada kekerasan bullying terhadap anak sekolah yang dijamak, di apa, karena dia kan orang tua keluarga yang tidak mampu dan broken home. Nah, itu gimana sikap kamu kalau melihat teman seperti itu dibully?
2: Ya, kalau menurut saya kalau ada teman yang seperti itu kita harus beri semangat, apalagi kan posisinya temannya kita itu broken home. Kita jangan membully. Karena kan pasti dalam hatinya dia juga ingin seperti kita, mempunyai keluarga cemara, begitu.
0: Iya. Bagaimana kalau Anca, gimana Anca? kalau melihat kejadian ada dibullying di apa oleh teman sekolah ini, kejadian itu ya tahun ini ya. Kamu pernah dengar enggak anak di Sumari dibullying karena dia keluarga broken home, dia dibesarkan oleh neneknya dan dia juga kehidupannya memang susah. Gimana sikap kamu?
1: Kayak sedih sih lihat anak yang kayak begitu dapat tindakan bullying. Mm-hmm. Karena dia itu kan pasti butuh semangat, harus. Mm-hmm. Kayak kita harus support dia. Mm-mm. Kita berteman baik dengan dia.
0: Seandainya kamu melihat, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu lihat kejadian seperti itu di belakang sekolah dan tidak ada guru yang melihat, apa yang kamu, langkah apa yang kamu lakukan?
1: Ya, kita harus menegur yang membuli itu untuk tidak melakukan hal seperti itu. Hmm. Karena kan seperti kata-kata itu, hidup cuma sekali, jadilah orang baik. Mm-mm. Dalam kehidupan ini. Mm-mm.
0: Jadi kamu harus merelai ya, iya. Apa namanya, ya bukan apa apa namanya, memberi semangat kepada anak itu dan stop, tidak boleh. Kamu bisa lapor, tindakan kamu kepada sekolah apa yang kamu harus sekolah?
1: Harus melapor kepada guru sih. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kamu menceritakan kejadian itu?
1: Kita ceritakan kejadian itu biar gurunya juga paham dan bisa mencegah, memberitahukan ke semua anak-anak yang lain.
0: Benar.
1: Tidak melakukan bullying. Mm-mm.
0: Jadi kita harus merelai dan membawa, melaporkan ke guru yang bersangkutan bahwa ini terjadi ini, cepat kamu atasi. Itu pun membantu teman, kasihan. Bagaimana seandainya posisimu atau adikmu atau kakakmu dibikin begitu, pasti punya rasa kasihan ya. Jadi teman itu bukan, ada teman sebagai penonton, memvideokan, kita itu seolah-olah apa ya, jengkel melihat kejadian itu. Kenapa di antara teman-teman itu tidak ada yang bisa membelanya? Pasti kamu gregetan kan, marah. Kalau saya di tempat itu, saya akan marah dan jengkel. Segera laporkan. Kalau Wiwin bagaimana? Kalau melihat kejadian seperti ada temannya dibully, kekerasan, apa yang kamu tindakan? Apa yang kamu lakukan?
2: Ya kalau bagi saya, kalau ada teman yang seperti itu, tentu kita melerai keadaan kan. Mm-mm. Kayak misalnya kita harus memberitahu yang membully ini, jangan seperti itu. Mm-mm. Karena kalau misalnya kita di posisinya teman yang kita bully ini, pasti otomatis teman yang kita bully ini sakit hati. Mm-mm. Mungkin suatu saat dia punya dendam kepada kita, gitu, karena mungkin dia ingat, waktu saya sekolah dia membuli saya, dia mengata-ngatai saya seperti ini itu. Mm-mm. Otomatis temannya kita ini punya dendam pribadi begitu. Mm-mm.
0: Makanya dari itu ya segera laporkan ke pihak sekolah ya, dan ajak teman itu, jangan cuma sebelah pihak, ajak kedua-duanya menghadap ke guru bahwa bu, kejadian seperti ini, supaya sekolah itu mengambil tindakan supaya perbuatan itu tidak terulang kembali. Kasihan kan keluarganya, dia sudah broken home, dia orang yang susah, yang tidak mampu, dia dibesarkan sama neneknya, ya bagaimana itu, dia itu sebenarnya takut berkata mungkin, karena tidak, coba waktu itu ada mungkin yang membela, pasti dia akan berani ya melawan, karena dia di, apalagi sikap itu pengeroyokan, kalau tidak salah dikeroyok dia tiga orang kalau tidak salah ya. Jadi bagaimana, sedangkan kita sebagai orang tua melihat itu sedih kejadian itu, temannya hanya bisa nonton, memvideokan, kalau ada seperti nanti viral, karena yang dibully itu ya keluarga yang tidak mampu dan hidup sama nenek, yang pembulinya itu anak ya, seorang yang berperan lah di desa itu misalnya, tapi tidak boleh semena-mena seperti itu ya. Kasihan. Sebenarnya kita harus mengajak, merangkul mereka, jangan membeda-bedakan teman antara satu dengan yang lainnya. Jadi ya sikap kamu umpamanya, ya itu melihat kejadian seperti itu, kamu rangkul nggak temanmu?
2: Rangkul.
0: Ya rangkul.
2: Karena
0: ya
2: ada rasa kasihan, prihatin begitu melihat teman.
0: Ya berarti kita masih punya hati ya terhadap orang itu. Dan baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita break sesaat lagi. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu, sarapan Uvempoi, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan, karena hari ini Hari Anak Nasional.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang Bekasumi, bukan orang Basada, untuk Sampung, kami Banjobuna, karena gana saya TOC.
0: Sarapan Umempoy. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoy. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Sahabat budaya, tidak terasa waktu kita menunjukkan di menit ke-36 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ini berkaitan dengan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 ya. Masih saya bincang-bincang bersama Wiwin dan juga Anca pada kesempatan pagi ini. Ya, ke Wiwin dulu. Wiwin, sikap kamu sebagai orang sebagai anak, apa yang harus kamu sampaikan kepada orang tua?
6: Sampaikan dalam apa?
5: Ini berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Ya, di sini kan anak ini adalah harapan keluarga. Ya. Jadi masyarakat dan bangsa menjadi generasi tangguh, bukan hanya tentang memiliki prestasi, tetapi juga kamu harus memiliki karakter yang baik, semangat belajar, serta sikap yang menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Nah, pertama kita itu harus menghormati orang tua ya, kalau di rumah. Tentu kalau di sekolah itu menghormati guru dan orang lain yang lebih tua ataupun teman-teman sebaya yang ada di sekolah. Nah, sikap santun, sopan, patuh terhadap nasihat yang baik. Nah, ini merupakan cermin akhlak yang mulia. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus sebagai anak ini fokus kamu hanya belajar. Yeah. Jadi rajin belajar, tidak mudah menyerah, karena belajar ini adalah bekal untuk meraih cita-cita. Anak yang tekun akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, kemudian ketiga, jujur dan bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan, kemudian menyelesaikan tugas dengan baik, akan membuat pribadi yang dapat dipercaya. Nah, kamu sebagai seorang anak yang seperti kami sampaikan tadi, bagaimana sikap kamu supaya orang tua itu yang menyenangkan hati orang tua. Nah, gimana? Silakan, Wiwin. Kamu harus berbuat apa kalau di masih tahap belajar supaya bisa membanggakan orang tua, supaya mereka hatinya senang gitu. Ya, sikap yang sederhana misalnya harus belajar dengan baik, ya.
6: Harus dengar-dengaran perintah orang tua, harus diikuti. Kalau kita dikasih tahu jangan keluar-keluar malam, kita harus di rumah begitu.
5: Ya, intinya kamu sebagai pelajar harus apa namanya, mendengar ya perintah orang tua. Kalau disuruh belajar, waktunya belajar. Kan ada waktunya main, ada waktunya tidur. Nah, semua itu harus di-manage waktu itu. Waktunya bermain, kita bermain. Begitu juga di sekolah. Di sekolah itu kan kita ada
6: jam istirahat.
5: Nah, pagi-pagi harus belajar, ada jam istirahat, waktunya makan. Semua jamnya teratur supaya kita itu disiplin. Dan begitu juga sikap hormat, nah etika seperti tadi. Di sekolah kita harus menyapa guru, menghormati guru. Di rumah ya orang tua, begitu juga teman-teman sebaya. Nah, kemudian juga saling menghargai, tidak melakukan perundungan. Nah, seperti tadi, bullying ya. Jadi berteman dengan baik, saling membantu serta menghormati perbedaan akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi di sekolah. Nah, hal ini selama ini kamu sampai sekarang kelas 12 ya. Kelas 12 itu kelas 3
6: SMA.
5: Ya, SMA ya. Seperti ini gimana gimana kamu mengalami, bagaimana di sekolah itu, apa hal-hal apa saja yang perlu kamu dapatkan di sekolah, atau yang baik-baik saja boleh kamu cerita? Iya, Anca lagi.
7: Iya.
5: Hal-hal apa yang kamu pernah dapatkan di sekolah? Dari yang baik boleh diceritakan, yang buruk juga boleh diceritakan.
1: Kalau dari yang baik sih itu kayak satu sekolah sama teman kelas yang baik semua dalamnya lah.
7: Mm-hmm.
1: Karena di, memang di sekolah kami itu tidak ada bullying begitu.
7: Mm-hmm.
1: Guru-gurunya juga bagus, tidak pakai kekerasan.
7: Mm-hmm. Hal yang buruk nggak ada ya?
1: Nggak ada sih.
7: Berarti paling, yang baik-baik semua?
1: Paling buruknya biasa dari saya sendiri, suka datang telat gitu.
7: Oh jangan datang, kamu pernah datang telat di sekolah?
1: Iya.
7: Kenapa?
1: Biasa kalau kayak malam main game sampai tengah malam gitu,
7: nah,
1: susah bangun pagi.
7: Nah itu tidak boleh ya. Pasti kamu sudah tahu ya kalau ini efeknya akan nanti terlambat. Kamu sering terlambat ke sekolah?
1: Tidak juga.
7: Karena itu tidak baik. Pasti orang tua menuntun yang hal-hal yang baik ya. Dan sekarang juga jauhi yang namanya larangan-larangan ya. Biasa kan, wow. Di sekolah pernah dapat sosialisasi tentang narkoba dan lain sebagainya? Ada ya?
1: Ada.
7: Mm-mm. Nah itu hal yang tidak baik. Dan kemudian Wiwin, apa yang paling menyenangkan?
6: Ya.
7: Hal yang baik, hal yang buruk di sekolah itu apa ya?
6: Kalau hal yang buruk tidak ada. Mm-mm. Semuanya baik-baik saja.
7: Semuanya baik-baik saja ya. Kamu pernah terlambat?
6: Ya pernah.
7: Kenapa?
6: Karena kita kan masuk siang. Biasa sudah lupa.
7: Oh, BK masuk siang ya?
6: Iya, jam 1.
7: Uh-uh.
6: Biasa lupa jam begitu. Biasa kalau sudah bangun pagi, bersihkan rumah, beres-beres, tidur-tidur sebentar, akhirnya ketiduran, bangun jam 11, buru-buru ke sekolah, akhirnya terlambat.
7: Jadi sanksi apa yang diberikan oleh sekolah kalau kamu terlambat?
6: Ya biasa membersihkan ruangan guru begitu, kantor, begitu saja.
7: Ya, tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang berat ya?
6: Tidak ada.
7: Tidak kayak kita dulu, kalau zamannya saya dulu, kalau terlambat, kita dijemur di tiang bendera, memang beneran dijemur di baru kita ngangkat, saya sih tidak pernah, karena saya orangnya disiplin kalau belajar. Padahal jarak, saya cerita ya sedikit, padahal jarak tempuh saya dulu ke sekolahku SMP ini dulu di kampung, jarak tempuhnya 1 kilo, jalan kaki. Baru menyeberangi sungai, dulu kan belum ada jembatan. Nah, di situ apa yang harus dilakukan? Supaya kita enggak capek, dari rumahku kan paling ujung ya. Jalan kaki itu enggak pakai sepatu. Kita nanti lewat sungai baru kita menyeberang baru, karena kenapa? Karena kan belum ada jembatan.
6: Iya.
7: Jadi jalan kaki enggak pakai sepatu, nanti lewat menyeberang kuala kecil, di situ kita baru pakai sepatu. Bayangkan barangkali ada setengah jam perjalanan. Kamu bayangkan, begitu juga pulang. Pulang kita baru siang. Panasnya itu batu-batu dan juga sudah aspal ya. Bayangkan panasnya itu, kita lalu buka sepatu, baru jalan kaki. Kita nggak pakai sepatu lagi karena saking sayangnya itu sepatu.
6: Jadi tapi, sehat ya kakinya.
7: Jadi anak-anak sekarang mungkin tidak merasakan seperti saya. Jangan ya, karena itu kita dulu beda dengan sekarang.
6: Iya.
7: Dulu mungkin tidak ada internet, sekarang sudah. Begitu juga wawasan kita. Sekarang informasi apapun yang dicari, langsung klik di HP, di Android bisa. Kalau kita dulu mesti membaca buku lagi, ke perpustakaan lagi. Nah itulah bedanya dulu dengan sekarang.
6: Iya.
7: Nah sekarang teknologi kan pada maju ya. Anak-anak sekarang lebih mengenal IT, lebih pintar dan juga apa namanya, informasi apa yang dituju langsung kita bisa ini ya, kita bisa dapatkan. Nah beda dengan dulu, kita buka-buka dulu buku halaman berapa ini tentang ini. Nah itu. Dan baik sahabat budaya, kemudian juga di sisi lain lagi saling menghargai, tidak melakukan perundungan tadi ya, berteman dengan baik, saling membantu serta menghormati perbedaan akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman ya. Nah jika mungkin di sekolah kamu lihat atau Wiwin melihat apa namanya, kita kan kalau di sekolah, oh dia BK ya, BK itu Nasrani semua ya?
6: Tidak juga. Oh. Tidak juga semua.
7: Boleh. Ada juga?
6: Ada.
7: Tidak Nasrani semua?
6: Tidak.
7: Jadi sikap umpamanya ada, karena saya juga dulu pernah sekolah di Katolik ya.
6: Iya.
7: Jadi kalau ada ibadah misalnya atau misa ya, kalau Katolik ada misa ya.
6: Iya.
5: Jadi kita tidak dipaksakan. Kalau mau ikut juga kita duduk biasa di belakang.
6: Yeah.
5: Jadi kita mendengarkan. Tidak dipaksakan harus ikut karena ya perbedaan itu saling menghormati ya satu sama lain. Ada juga yang di luar Nasrani ya?
6: Ada Hindu, ada Katolik di sana, ada Muslim.
5: Jadi sekolahnya itu memang mayoritas Nasrani ya?
6: Iya.
5: Kalau ibadahnya?
6: Kalau ibadahnya kita ibadah OSIS itu setiap hari Sabtu. Tergantung mereka, barangkali mereka mau ikut atau tidak.
5: Tapi gitu. Tidak dipaksakan ya. Ya. Karena itu namanya apa keyakinan ya. Kalau Anca gimana ya di sekolah itu? Kalau melihat perbedaan, apa yang kamu lakukan? Mayoritas teman-teman Muslim?
1: Ada sih yang lain, yang Hindu. Kalau yang Hindu begitu juga ada disediakan tempatnya untuk ibadah.
5: Oh, ada tempat ibadah masing-masing ya?
1: Iya.
5: Kalau di Wiwin, di BK itu berarti tempat ibadahnya memang ini ya?
6: Hanya satu,
5: karena sekolahnya memang sekolah khusus ya, BK ya. Setahu saya BK itu teman-teman Nasrani semua di sana. Dan baik sahabat budaya, berikutnya yang kelima, berani berbicara jika mengalami atau melihat kekerasan. Nah itu tadi, anak tidak perlu takut untuk bercerita kepada orang tua atau guru atau orang dewasa yang dipercaya jika mengalami perlakuan yang menyakitkan. Seperti tadi perundungan. Melaporkan kekerasan bukan berarti mengadu, tetapi merupakan langkah untuk melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, seperti tadi yang kita lihat, ada perundungan-perundungan, itu hal yang tidak baik. Kita berhak mengadu ke apa, menyampaikan ke guru ya kalau melihat perundungan. Karena kenapa? Jika dibiarkan begitu akibatnya akan fatal ya. Dan berikutnya, menjaga kesehatan dan juga menggunakan teknologi dengan bijak. Mengurangi waktu bermain gawai secara berlebihan atau main game, aktif berolahraga, membaca buku, serta menggunakan media sosial dengan sopan akan membantu anak tumbuh sehat, cerdas, dan kreatif. Jadi generasi tangguh lahir dari anak-anak yang memiliki semangat keberanian, kepedulian, dan akhlak yang baik. Mereka tidak hanya berani mengejar mimpi, tetapi juga mampu menghargai sesama dan menjadi bagian dari solusi bagi lingkungan sekitar. Dan baik, ya, menurut Wiwin, Wiwin, apa yang perlu kamu sampaikan di Hari Anak Nasional pada kesempatan ini kepada teman-teman mungkin, atau ya ini Hari Anak Nasional ke-42 ya.
6: Iya.
5: Nah, di mana tadi tema kita sayang anak, lindungi anak, dan bangun masa depan. Topiknya stop kekerasan terhadap anak, wujudkan generasi tangguh. Ya, ada yang perlu kamu sampaikan kepada anak-anak atau teman-teman berkaitan dengan Hari Anak Nasional, silakan. Stop kekerasan misalnya, ayo teman-teman saling apa ya. Silakan sampaikan.
6: Kalau dari saya, kalau bagi teman-teman yang suka membuli teman, teman-teman yang apa namanya, teman-temannya kita yang broken home,
5: kurang mampu
6: atau tinggal sama neneknya, begitu. Karena belum tentu kita juga bisa merasakan seperti dia bisa dirawat neneknya, begitu. Terus kita juga harus saling tolong menolong, kita harus sayang temannya kita, agar temannya kita ini juga merasa nyaman. Barangkali temannya kita ini tidak memiliki teman di luaran sana. Mari kita menjaga kemanusiaan terhadap teman kita sendiri, agar temannya kita ini bisa merasakan yang namanya itu kenyamanan dari teman, begitu. Mungkin dari keluarganya dia sering dimarah-marah, atau dalam rumah dia sering dimarah-marah. Kita harus sayangi dia, kita kasih semangat, kita kasih support supaya dia tidak
5: minder ya. Supaya dia punya teman, dia tempat curhat juga ya. Istilahnya ada keluh kesah, sehingga membantu orang itu bukan dari sekedar uang ya. Jadi membantu orang itu memecahkan masalah. Nah, itu juga membantu teman, memberikan pemikiran-pemikiran yang positif. Oh, umpamanya ada teman sedih, kamu enggak boleh sedih. Ayo kita rame-rame. Jadi otomatis dia punya keberanian. Jadi beban pikirannya itu ringan sedikit, ada teman yang diajak ngobrol, perlu diajak curhat supaya mereka itu tidak terpuruk, ya boleh dikatakan seperti itu. Kalau Anca gimana?
1: Kalau pesan saya sih untuk anak-anak yang seumuran, jangan melakukan kekerasan, jadilah anak yang baik dan buat banggalah kedua orang tua.
5: Oke, baik. Terima kasih Anca dan Wiwin sudah ngobrol di Sarapan Uvempoi, karena kita dibatasi oleh waktu ya. Apa yang kita perbincangkan pagi hari ini berkaitan dengan Hari Anak Nasional ke-42, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Stop kekerasan terhadap anak, wujudkan generasi tangguh. Dan baik, selamat pagi semuanya dan di akhir kata, ya khususnya peran orang tua ya sangat penting dalam memberikan cinta, perhatian dan juga pengasuhan yang positif. Anak juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati orang tua dan guru, berperilaku yang baik, rajin belajar, serta berani melaporkan jika mengalami atau menyaksikan kekerasan. Nah, di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya menghadirkan kebijakan, layanan perlindungan pendidikan, kesehatan, dan juga berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Oke, sekali lagi terima kasih Anca dan Wiwin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

Baik sahabat budaya, tuntas sudah kebersamaan kami dan Komio dari dini jam 5 sampai di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Saya Warni undur diri dan selamat pagi.

tema pembulanan. Sampai suhu Sarada Kupura, pemerintah kota Palu mencatatkan hasil positif dalam upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting yang berhasil melampaui target tahun 2025. Capaian ini sangat positif dari target

Kareba Kaupuna. Sampai subuh saranaku, Danau Lindu berada di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan masuk dalam kawasan cagar biosfer Lore Lindu. Danau ini berada di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kini danau dan kawasan penyangganya menjadi potensi dan kekayaan alam yang penting bagi masyarakat setempat. Selain pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan Danau Lindu, air Danau Lindu juga berfungsi sebagai pasokan air untuk kebutuhan pertanian dan budidaya perikanan air tawar di wilayah dataran Kabupaten Sigi dan sebagian Kota Palu. Besi Amoran 2 Karima di Karima Salia, Tinti Sasio, Kupewai Kampanye.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga semuanya cuma marah doang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Kota Sumi, bukan dari Lembasada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gana saya di TOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bukan orang yang basada. Tuk sampau, kali menjomuna, karena gak anak saya teose.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kali menjomuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: paling itu apa yang kamu pikirin?
1: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Sampai subuh saudara aku pura-pura. Terima kasih mau sampai di telinga dan komen dan telinga siaran kami. Reprograma Ampa RW Paru berkaitan dengan dua pasangan pangane ane ni EP mo takut tinti uva lu pangane itu berkaitan dengan dua pasangan. Nova pangane.
1: Henin, iya tante. Kapan wisuda? Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak tante kemarin enggak wisuda loh.
1: Eh, Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
1: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya, biar keterima.
1: Anak tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
0: Jadi sampai saudara aku memang bertepatan dengan hari ini, tanggal 23 Juli 2020. Ini diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Setiap anak berhak tumbuh sehat, bahagia, dan meraih masa depan terbaik. Pagi ini saya tidak sendiri, saya bersama narasumber yang datangkan jauh dari Turi Bulu. Coba tes mic-nya, adik.

0: Itu jadwal rutinnya kami jam 3 so bangun. Oh baiklah. Nah, jadi persiapan jam 3 itu persiapan sholat, sholat subuh eh. Oke. Bukan nanti di Palu tuh masih di Toribulu seperti itu. Oke. Apakah itu perintah langsung dari orang tua atau kesadaran sendiri atau mana? Nah, dikasih tahu sama orang tua ya, karena jadi orang tua tanggung jawabnya itu berat. Jadi luar biasa ini. Hari ini kan hari anak nasional. Apa yang kira-kira ada di benaknya Andika ini terkait dengan hari anak ini? Apa yang mesti dilakukan? Apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak? Dari sudut pandangnya Komio ini. Kan Komio sekarang anak toh, belum jadi orang tua toh. Kayaknya saya butuh satu orang lagi, harusnya ada perempuan satu ya. Siapa jadi volunteer pagi ini selain Andika? Elma Tiana kah siapa? Elma bisa dampingi Andika? Pagi ini kita berbincang terkait Hari Anak Nasional. Jadi saya mau dengar ini bagaimana pendapat seorang anak terkait dirinya sendiri. Harusnya bagaimana mereka diperlakukan? Wah, ini ada penelpon kita. Halo. Dengan Pak Budi.
1: Iya.
0: Iya, memang.
1: Cuma yang nanya dia tidak feedback.
0: Betul.

0: Yang pertama, Bagio,
1: yeah.
0: Peran orang tua.
1: Mm-hmm.
0: Peran orang tua dalam pengawasan memegang. Banyak anak-anak ini, kemudian dalam memegang gadget harus diperhatikan, harus dijaga, harus dicek,
1: tetap dikontrol.
0: Karena banyak anak-anak kena racun judi online. Banyak kena judi online, banyak kena game online. Banyak yang terkena prostitusi online. Kemudian mereka saling mengajak untuk berkelahi rame-rame.
1: Tahu nah, jadi
0: tonton kan ada ada bekas tontonan itu kalau sudah dia pakai itu, dia tetap kelihatan itu ini semua yang dia tonton. Melihat bagaimana dia bergaul di mana.
1: Okay.
0: Anaknya
1: belajar kita
0: bergaul dengan orang yang bisa memberikan dia, bisa meningkatkan prestasinya,
1: manfaat
0: bagi dia. Karena banyak juga generasi muda kita, anak-anak kita ini kena racun narkoba.
1: Benar,
0: kena racun narkoba. Apalagi kita ini juara 4 dan kemarin itu kan di perempat ini sempat diinformasikan
1: meningkat
0: kecenderung. Iya.
1: Karena itu tak
0: itu. Dan kemudian pemerintah berikutnya yang ketiga, pemerintah bagaimana mensiasati dalam persoalan itu, persoalan narkoba, persoalan judi online, game online, prostitusi online, kemudian kan itu setahu saya pernah dengar antara pertemuan Ibu Menteri Kominfo bertemu dengan Meta yang persoalan Facebook, persoalan WA, WhatsApp.
1: Meta ini bu.
0: Ada sebenarnya teman di belakang rumah aku ini.
1: Ada juga.
0: Ayo, kita tahu belum?

0: menekankan peran orang tua menjaga anak-anaknya, karena kita tidak bisa berharap besar kepada orang lain. Kemudian adik-adiknya, kakak-kakaknya yang ada di rumah, orang tua laki-laki, perempuan.
1: Tak mudik.

0: yang terakhir dulu, baru yang kepada mereka berdua. Kemudian kepada pemerintah, tolong dibuka lapangan pekerjaan untuk generasi muda kita yang sudah tamat SMK, ya kan? Bagaimanapun caranya, Anda harus buka lapangan pekerjaan untuk mereka. Kalau tidak, generasi kita ini akan nanti mau jadi apa ke depan? Itu pesannya. Dengan cara apapun.
1: Apalagi kalau
0: di desa-desa ini kan, di kelurahan ini ada dana yang turun setiap tahun miliaran. Nah, SMK itu kan berbagai jurusan, ada otomotif, ada TKJ, ada dan sebagainya.
1: Kalau di
2: pertanian dan ada ASKEP.
1: ASKEP. Apa itu ASKEP?
2: Asisten keperawatan, tapi sekarang sudah berubah jadi landscape, layanan kesehatan.
1: Oke, begitu kira-kira.
0: Iya. Itu kalau ASKEP itu kan sangat dibutuhkan kan.
1: Benar.
0: Sekarang kan kita kekurangan dokter dan kekurangan perawat.
1: Iya.
0: Nah, tapi Bang Jo, ada kekurangan perawat.
1: Saya butuh perawat.
0: Nah, nah itu.
1: So.
0: Bagaimana dana desa ini? Ada pemanfaatannya untuk generasi muda kita dengan bagi sistem bagi hasil, Bang Jo. Misalnya buka tempat penjahitan, cuma penjahitan pakaian, maka hasil itu bisa bagi dua, berapa persen buat ke desa, berapa persen buat anak-anak yang membuka lapangan pekerjaan itu. Selain membuka lapangan pekerjaan, dana desa itu bisa bermanfaat. Misalnya di bagian otomotif, buka bengkel, buka cuci motor, buka bidang-bidang misalnya pembuatan apa namanya lemari apa itu, furniture misalnya. Banyak artinya itu kan miliaran di desa di anu kita ini, di kelurahan ini miliaran turun setiap tahun. Nah, kalau itu diberdayakan, insya Allah generasi muda kita ini pendidikannya akan maju, kecerdasannya akan maju. Berikutnya, yang terakhir adalah pesan kepada dua orang saudara saya yang ada di studio sekarang. Nah, di desa Anda, bagaimana di desa Anda? Di desa Anda apa yang harus Anda perankan di sana? Kalau semangat, tidak ada alasan Anda harus bersemangat. Mau efisiensi, mau tidak efisiensi, mau ada dana atau tidak ada dana, Anda harus mencari cara atau metode bagaimana bisa menggaungkan apa yang Anda dapatkan di Radio Republik Indonesia di perempat ini. Selama Anda magang, selama Anda berada di SMK, selama Anda berada di dalam pendidikan kita. Tidak ada, jangan ada alasan. Bagaimanapun caranya, Anda harus bersemangat, Anda harus mencari cara untuk bangkit, membangkitkan generasi muda, memperhatikan generasi muda di desa-desa yang ada di tempat Anda masing-masing. Semoga Anda berhasil dan terima kasih banyak Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Beberapa hal terkait dengan bagaimana peran orang tua terhadap anak. Nah, kalau tadi menarik yang disampaikan Andika, itu orang tua kasih ingat ya, karena memang tugas orang tua itu berat. Apalagi kalau sumpah baku sambung dengan agama. Saya pernah dengar itu apa ustazah apa ustaz yang bilang itu. Jadi itu orang tua so masuk di surga, kalau ditarik ulang keluar. Kenapa? Karena anaknya bapak protes. Oh itu sampai papa itu tidak pernah kasih ingat saya bapak untuk sholat misalnya. Jangan kasih masuk di surga itu. Sini dengan saya, baku teman dengan saya di sini. Nah, gitu. Jadi itu keterkaitan cukup tinggi. Jadi memang selain apa namanya memberikan pesan-pesan moral kepada sang anak, juga tanggung jawab memang itu berat untuk anak mempertanggungjawabkan anak itu luar biasa. Nah, anak juga kalau dikasih tahu harus paham leh. Bagus yang dilakukan Andika ya, artinya itu ada bekasnya. Paling tidak di ketika berada di Kota Palu, Andika tidak lupa pesan orang tua. Nah, bangun jam mana kalau mau sekolah itu bangun lebih awal. Tapi itu memang kebiasaan dari Toribulo ya. Kalau Elma sendiri, kalau setiap hari itu aktivitasnya bagaimana Elma? Bangunnya jam berapa? Pagi? Sama ya? Tidurnya jam berapa itu kalau bangun jam 3?
3: Kalau saya sih tidurnya
1: Itu di atas jam 9. Oh, jam 9. Berarti sebelum jam 10, jam 11 sudah tidur itu ya?
3: Iya.
1: Tapi tidak tidur selama-lamanya ya?
3: Tidak.
1: Jangan tidak tidur selama-lamanya. Lain cerita sudah itu. Nah, kemudian sekarang tadi sempat disinggung sama Pak Budi. Maraknya anak-anak itu, anak muda, game online. Kamu sendiri bagaimana kamu dua melihatnya itu? Kalau kamu dua, pakai game online enggak?
3: Tidak.
1: Tidak main game ya? Kenapa tidak main game?
3: Tidak terlalu tertarik
1: ya? Begitu ya? Tapi yang betul punya ya, jangan cuma di sini karena bilang begitu ya? Alhamdulillah. Walaupun ada teman yang banyak pakai game online, kamu tidak tertarik untuk anu? Sama, saya juga tidak tertarik. Kemudian apa? Tadi juga Pak Budi sampaikan sama kalian berdua ini, bukan cuma kamu berdua, karena kebetulan kamu dua yang ada di depan saya sekarang, itu salah satu pesannya adalah tetap semangat. Jadi jadikan ini apa, proses magang ini sebagai proses pembelajaran berkelanjutan. Ya, artinya begini, kan kalau belajar di sekolah itu biasanya lebih pada teori-teori kan. Teori ini disampaikan, ini begini-begini disampaikan di kelas. Hari ini kamu orang langsung berhadapan dengan kondisi real di lapangan. Oh, di radio, tadinya kamu pernah membayangkan enggak radio itu seperti apa? Pernah. Nah, apa yang kamu bayangkan sebelumnya? Pernah membayangkan, DP pegawai ganteng-ganteng. DP pegawai ada DP jenggot juga. Apa coba? Sebut saya, tidak apa-apa. Tidak, walaupun salah tidak akan dikurangi poin. Andika sempat membuat tidak? Radio itu seperti apa ya? Tentu ada orang kan, orang kerja. Cuman model kerjanya bagaimana?
3: Model kerjanya kan cuma suara.
1: Ya? Mm-hmm. Tapi jangan salah. Sekarang radio sudah dia sudah bisa macam-macam itu apa namanya, ada istilahnya itu, saya kenapa saya bisa lupa, kadang-kadang begitu saya lupa akan hal-hal yang ingin saya sampaikan. Jadi sudah dia bukan beralih tapi mengikuti perkembangan zaman, karena sekarang kan apa-apa dari handphone ya, TikTok di situ lah, macam-macam termasuk game, apa-apa di handphone. Jadi salah satu strategi RRI sebagai lembaga penyiaran publik, bagaimana mendekatkan siarannya dengan pendengar, dan semuanya itu dari semua level ya. Karena media sosial ini tidak bisa dinafikan bahwa itu jadi sebuah perkembangan yang sangat pesat. Hampir semua orang sekarang pegang handphone. Mau ngana kodi anak kecil itu bah handphone. Iya enggak? Nah itu kemudian disasar, bagaimana kemudian RRI bisa hadir di sana mengisi ruang-ruang itu. Jadi lewat siarannya tentu. Hari ini kita ya bersiaran bisa dilihat di TikTok. Ada pesan dari TikTok tidak?
4: Tidak
1: ada. Jadi buat Komio yang menyaksikan kami lewat TikTok, ini salah satu bagian dari upaya RRI untuk mendekatkan siarannya kepada Komio semuanya. Supaya apa? Supaya didengar ini siaran-siaran kita. Hari ini kita membahas tentang Hari Anak. Tapi kan memang kita waktu yang membatasi kita. Apa pesan yang ingin kami sampaikan sebelum kita akhiri? Karena kita dibatasi waktu. Ada pesan yang ingin disampaikan? Atau hal-hal yang berkaitan dengan hari peringatan Hari Anak? Untuk kamu sendiri atau untuk teman-teman sesama anak Indonesia? Ada? Silakan sebelum kita akhiri. Kalau tadi Pak Budi bilang kalian harus bersemangat. Nah sekarang kami mau kasih semangat bagaimana nih teman-teman? Silakan. Waktu bergerak dari sekarang. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok. Elma.
5: Kalau untuk Hari Anak Nasional ya.
1: Iya.
5: Kalau menurut saya di hari ini kita sama boleh main, belajar tanpa dimarahi terus dan didengarkan saat berbicara.
1: Tapi kalau kamu salah tetap dimarah. Andika,
6: kalau saya sih
1: tetap istiqomah. Ini calon ustadz ini. Baik, terima kasih dua adik kita Andika dan Elma, sukses ya. pantang menyerah, jangan pernah loyo, tetap semangat, apalagi masih muda, usia muda itu identik dengan semangat. Akhirnya kami bertiga pamit, terima kasih sudah mendengarkan siaran kami di program Ampai Ripalu, Suara Budaya Tanpa Sangari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sampai subuh saranku pura-pura. Siapa tahu nginep komu di akhir pekan ini tidak punya kegiatan kemana-mana, ya. Mungkin boleh direncanakan untuk menuju ke Danau Lindu, ya. Jadi alhamdulillah sesuai rencana kemarin tanggal 23 itu pelaksanaan festival Danau Lindu dimulai hari ini, ya, kalau tanggal 23 sampai nanti hari apa? Sampai tanggal 25. Berarti sampai hari Sabtu. Ya, kira-kira begitu sampai sebesar. Jadi mungkin mamalam orang anu rapi kiri-kiri berima tulau itu. Mau motor kah, mau oto kah, apa kalau menurut apa sangana? Penyampaian seminggu yang lalu itu dala mamalamu oto, mamalamu ni motor. Ya aku ane toro aku sawi ya. Itu berarti menandakan sesuatu yang bisa apa? Bisa sesuatu yang berbeda dengan hari ini. Ketika tahun 1994, 95, kemudian terakhir saya ke 98 ke sana. Setelah itu belum pernah lagi ke Lindu. Maka Nitora Kuntoto itu PLTA. PLTA itu Puro'o Langko Tomado Anca. Tapi sebenarnya ada beberapa desa lagi yang ada di pinggiran itu. Tapi yang saya ingat itu karena kalau kita ke sana itu desa yang ditemui pertama itu masuki kecamatan Lindu itu, ya. Karena dia yang ada di ada anak dari Nitoraku yang dari muni anak PKL Dakuri Lindu, ya, tapi kampungnya saya lupa apa. Dan memang di sana itu apa mata pencariannya itu bertani, berkebun, ya, termasuk juga yang apa mbak bisnis ikan mujair itu dulu itu terkenal sekali tuh. Dari kalau dibilang ikan mujair dari bau Dakurumba, Dakuri Lindu, wow, langsungan itu langsung enak, maksudnya ditahu itu kalau kualitasnya ikan dari Lindu. Tapi terakhir waktu saya berbicara setahun yang lalu ketika bertemu dengan Pak Camat, Pak Camat nangguli mungkin kualitas, jadi bisa itu jadi mungkin karena ledo menu eksploitasi karena mungkin orang banyak no saka bau. Jadi mungkin semakin banyak ikan-ikan yang besar itu semakin sedikit. Mungkin ini juga perlu dipikirkan meregenerasi ikan-ikan itu. Mungkin ada bulan-bulan tertentu. Saya ingat dengan sebuah kearifan lokal yang ada di Banggai Laut apa Banggai Kepulauan. Jadi ada di sana itu karena Banggai Laut Banggai Kepulauan kan terkenal dengan tangkapan ikannya, ya, ikan-ikan lautnya. Jadi di sana sampai suara aku, nari satu waktu itu mereka itu disarankan atau dilarang untuk itu jadi kayak macam jadi pengetahuan umum sana. Tidak dibolehkan melaut dulu buat tangkap ikan. Ternyata itu salah satunya bakasi sempat itu ikan-ikan itu tumbuh berkembang. Nanti pada bulan tertentu silakanlah ikut kami tangkap ikan. Nah, kira-kira begitu. Mungkin boleh juga diduplikasi itu. Tergantung kesepakatan supaya ikan-ikan yang masih peranggang boleh tumbuh besarnya dulu, baru nanti pada bulan tertentu baru kita tangkap. Nah, itu satu hal yang saya tangkap dari kebiasaan sampai sebut Tahamairi Banggai Laut atau Banggai Kepulauan. Doni Torakuntoto. Karena memang dua tempat ini adalah surganya bau.

KKN di sana. Jadi kebetulan ada teman yang KKN di Marantale. Pakuan tolong baku kasih tahu ya, nanti sebentar maghrib anu ya ke Marantale, apa? Tolong bawa tangkap ikan. Ternyata memang saat malam itu ada air turun, pas air turun itu tak perangkap itu ikan. Jadi ikan yang sempat naik-naik ke main-main ke karang itu tak perangkap. Jadi di situ orang bawa tangkap ikan. Wah, ya memang luar biasa. Jadi apa namanya? Apa kalau di sana orang bilang balobe? Kalau di anu apa istilah balobe juga? Lobe juga, oke. Okay. Jadi istilah balobe ini bawa tangkap ikan ya dengan menggunakan apa parang ya atau alat anu lah. Karena pernah tuh kali itu kayak apa itu bukan juga ular, apa ikan apa namanya itu yang panjang itu. Sogili laut ke apa namanya? Itu panjang itu pas kemudian dia mbak teto, wah pas untung teman cepat langsung dia bagiringan itu parang langsung sudah aman. Jadi beberapa menggunakan ember dan menggunakan senter, jadi orang itu dan luar biasa dua ember orang dapat itu full dan banyak itu ikan-ikan batu, ikan-ikan apa namanya bukan gorango, kalau gorango itu lain. ikan apa misalnya yang biasa mbak main-main di karang. Aduh, kenapa saya bisa lupa itu ikan? Jadi memang rata-rata ikan batu. Kong itu dimasak. Jadi terus balik ke rumah itu ke posko itu kurang lebih pukul 9. Jadi terus makan malam jam 9. Dan luar biasa memang. Namanya ikan segar itu DP harum luar biasa. Ainau puni sole itu. Bahasa lauje bahasa anunya apa namanya?

Bahasa Tajionya anu ikan itu apa? Bau juga. Kalau ikan goreng bau bau sole. Bau gano. Bau jano. Ya, jadi itu harum. Harum dia punya, karena mungkin ikan baru toh, jadi pas digoreng itu harum sekali. Luar biasa. Jadi kira-kira begitu sampai sebesar aku pura-pura. Ayo kita mengimpin tadi dulu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

També se posarà a Kupura-Pura. Perhelatan festival memang diperuntukkan untuk bagaimana kemudian memaknai sebuah event budaya, dan apa yang dilaksanakan di Danau Lindo ini adalah salah satu promosi wisata, bagaimana kemudian menjadikan Danau Lindo sebagai sebuah destinasi wisata yang kemudian nantinya akan berdampak pada masyarakatnya. Itu harapannya. Artinya apa? Ane tona haurien Lindo kan gera manggini doi itu. Ane pangalin dan rian suparan panganan tirwarwa itu itu bal metu ni balanja no. Jadi memang kalau orang pikir karena Maria panu doi ni pobaku, karena ada keinginan untuk siapa tahu mangelon anu no pasangan souvenir oleh-oleh atau dalam bentuk apakah itu kuliner hingin. Bicara tentang kuliner, maka Lindo ini terkenal juga dengan kuliner tradisionalnya ya, dengan menggunakan media bambu untuk memasak berbagai ragam kuliner ikan ya, ikan nari mau bau nitun apa nih.

0: bukan avo, bukan. Kalau orang kaya bilang avo. Jadi nito nuno apa nih ni poria pori ranuan itu. Riraranu avo itu. Jadi dengan menggunakan rempah-rempah khas ya, alami. Jadi itu. Ya aku nanti terawai bulan November finalio. Jadi ketika itu digelar apa festival ayam bambu. Ini salah satu kuliner khas Sigi, khususnya di Kecamatan Kulawiraya. Dan itu menghadirkan beberapa kecamatan apa desa-desa yang ada di Kulawiraya. Ada yang dari mana semua itu. Pokoknya no anu pun no silomopura rianu ri bola papu di lapangan apa Sangana itu. Dan itu luar biasa ya. Karena saya sempat mencicipi juga itu makanan apa ayam bambu. Oh, narasa. Narasa mami anu. Anu niali itu. Woy. Jadi ini termasuk sebuah apresiasi terhadap kekayaan budaya daerah kita. Nah, Festival Danau Lindu sendiri adalah salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sigi bagaimana kemudian event budaya ini dijadikan sebagai daya tarik. Kita kepada telepon lagi. Sarapan Upimpoi, halo. Sarapan Upimpoi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Sarapan Upimpoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antisi ma Bapak dengan siapa? Di mana? Pak Anhar, Anwar.
1: Anhar Sidondo.
0: Anhar Sidondo. Jadi mepi aku mau tenderian kum yo dari Lindo.
1: Saya baru datang kemarin.
0: Oh, dari sana?
1: Jadi hau kita.
0: Hehehe. Muni yang rencana maile itu WFH jadi dupa malah tulau. Jadi kum yo rencana mau naik ulang ini ke sana?
1: Mau naik ulang sebentar ini jam 4 sore dulu.
0: Oh ya, karena hari ini kan pembukaan untuk pertama.
1: Iya.
0: Karena kalau menurut cerita menurut antesa nuanungin itu kabit destinasi pariwisata Dinas Pariwisata Sigi Pak Muhammadin Larissa SPD MPD. Jadi hari ini akan ada kalau apa namanya? Istilahnya kan hari pertama tuh disambut secara adat.
1: Iya.
0: Ani kumi seingat kumi pengalaman kumi waktu hari festival itu Napapuranian yang sempat kumi rasakan di sana itu.
1: Artinya ya namanya hiburan yang seperti ada kuliner-kuliner lokal.
0: Oh, oke. Okay.
1: Kemudian ya nanjari-njari Nusakaya. Mengiring-iring dengan hari tenda.
0: Ya. Kumi no tenda atau beri mana? No tenda kumi atau beri mbah Hamai waktu
1: saya nginap di rumah ponakan.
0: Oh, Pak Nare ponakan Hamai. Rium mbah di Puro'o?
1: Di Tomado.
0: Oh, di Tomado.
1: Kalau ada teman di tenda ya masuk di tenda.
0: Oke. Tapi bukan tendanya orang nih. Yang kumi masalah misori tenda tonangnya. Kau punya agamawan ngene mau kiji tonangnya. Nah, mau ngare ton.
1: Nare mi ana Hamai yang dari sini. Tripan dengan Wardah, mereka buat tenda jadi kalau siang di tendanya mereka cerita.
0: Oke, baik. Batenda itu kamu di mana di Tomadonya atau di mana batenda kamu di pinggir?
1: Di Tomado. Pokoknya itu tenda agak begitu diulur kaki sudah kena air danau. pinggir sekali.
0: Tapi kan ada disiapkan panitia tuh untuk kamu batenda itu.
1: Ada juga melalui panitia yang ditunjukkan tempat saja kalian bawa tenda sendiri.
0: Sempat komini Sabina no Jara?
1: Belum
0: pernah.
1: Kalau
0: ya?
1: Jara yang lalu tidak ada lagi.
0: Oh iya.
1: Renje 60 muni nari tindak kurian di daerah Lindit mungkin dia sudah agak terisolir tempat.
0: Anesangganino Nesa Visakaya itu sakit ongkos sana mangke?
1: Ada yang 10.000 dari jarak.
0: Oleh dari jarak.
1: Dari okay. Dermaga Tomado ke Dermaga Anca 10.000. Kalau menyeberang ke Dermaga Olu itu 20.000. Ada ke lokasi wisata di pekuburan pulau.
0: Maradindo ya?
1: Iya Maradindo.
0: Maradindo ya.
1: Di sekitar 20-an juga. Semura meriah.
0: Dan orang pasal dia doi, kini mandoi, kini menu doi, ane mari labi labi pakai labi. Nih agak makur aku, siapa tahu kau mima mado tamang apa manggeni nuanu kuliner rakene tumairi Palu atau ri Sigi, ri Biromaru kah ri. Ya aku terkesan antenuanu ayam bambu itu leh, oh narasa.
1: Oh ayam bambu kulawi
0: nyuri ni. Iya kulawi. Tapi kan nari muni ri lindu.
1: Mungkin kan ada ini untuk tahun ini karena tahun ini agak bertambah menurut kami anu wisata di pariwisata lalu
0: Bagaimana dengan anu leh dengan telekomunikasi hamain lancar atau berimbang aneri
1: lancar
0: ya lancar. Apakah ada spot khusus yang kami harus badudu di situ supaya lima botu karena kemarin itu ada begitu apa spot-spot yang blank dan yang istilahnya itu makanya kita nggak bawa telepon mencarian, mbak cari titik di mana yang bagus.
1: Ya banyak titik tapi dan berjauhan loh. Ada pas di pintu dermaga anu kapal itu di Kemado, ada juga yang di sebelah utara tempat kegiatan. Ada juga di Ancasan. Ada titik mereka tunjukkan di sini. Bagian Kaniram toh.
0: Iya. Kalau menurut kami Mangge, nu apa kira-kira yang paling berkesan yang kami rasakan ketika sampai di sana?
1: Yang paling berkesan itu artinya dari kegiatan itu ya. Kegiatan yang paling berkesan itu seperti budaya-budaya yang disampaikan oleh orang-orang tua di sana.
0: Iya.
1: Kemudian dengan pakaian-pakaian ada di ketiga, ya naram penting sekali. Dari tentara itu ada kegiatan festival.
0: Masyarakatnya sendiri seperti apa kami melihat masyarakat di Lindo ini?
1: Masyarakat Lindo ya cukup ramah menyambut.
0: Ramah ya?
1: Iya. Karena aktivitas mereka, daerah mereka dijadikan tempat pasukan hukum kabupaten Sigi tempatnya di sana tahun.
0: Iya. Yep. Kemudian dari apa namanya kan kalau kita mesum pertama kali ke Lindo itu sebelum masuk di Kampung Purwo kan kita disuguhkan dengan apa kiri kanan itu hutan nano, nah pasangnya kopi, pohon kopi,
1: kopi
0: coklat, makanya
1: sudah gunung potong penurunan,
0: itu. Sahuya komio no motoro no lipam boto atau beri mana oto?
1: Saya naik motor.
0: Naik motor ya?
1: Kalau pertama saya masih anu sudah naik motor dulu kan? Sudah tahun 2009 itu.
0: Iya.
1: Saya ingat kan, saya masih ada tanda matanya lah, masih ada baju saya beli tahun 2009.
0: Iya. Tanda mata ya. Jadi
1: ya di Tora tahun pertama
0: 2009. Anaknya aku pertama tulau udah panonan nama lama Toro dan Olipa kami. Itu tahun-tahun 1990. Terakhir itu 1998. Nolipa kami dakori. Jadi kami na sompori Sadaunta bongina kira-kira sore. Jadi kami bermalam di Sadaunta. Dan mau naupu sampai napa sana subuh pada kami Nolipa itu. Sarapan dulu toh, sarapan minum kopi, pade. Hal kita, oli pak. Sudah. Bajalanlah kecil-kecil. Pade di pertengahan jalan itu kira-kira jam 8, jam 9 itu masih tunggu mau anteno anu itu. Jara no pat ni pateke itu ya.
1: Oh iya yang antar.
0: Antar hasil bumi jualan. Nah. Jadi ane nunggu ni mau lonceng kleng toh ya, pinggir memang jangan kau bangku anu apa di jalan itu.
1: Nah, itu masih saya rasakan juga waktu tahun 80.
0: Wah, dana saya
1: 87.
0: Iya.
1: Tahun 87 saya pernah jalan juga ke sana dengan teman-teman.
0: Iya.
1: Yang teman bujang yang dari Biromaru. Pas saya bermalam di sana, dia malam.
0: Yep. Baik.
1: Yang jalan, yang poli.
0: Iya. Baik. Panahar, mungkin ada pesan yang kami mau sampaikan ke kita Tondeha ini terkait dengan Festival Danau Lindo, silakan sebelum kita akhiri perbincangan singkat kita.
1: Pesan kita untuk masyarakat khususnya supaya kegiatan Festival Danau Lindo ini yang suatu silaturahim, kemudian merupakan satu kerinduan bagi kita.
0: Oke.
1: Okay. Setiap tahun harus kita kunjungi karena rindu bikin rindu.
0: Rindu bikin rindu, mantap. Oke.
1: Okay. Jojo.
0: Iya, terima kasih Pak Anhar.
1: Sudah mau berkemas ini.
0: Oke. Okay. Salam komunitas dalal ya. Iya, terima kasih banyak sudah memberikan informasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh saudaraku, visiamo perbincangan kita. Alhamdulillah. Jadi narinya Pak Anhar pangannya. Notesamo yang terkait dengan pengalaman beliau selama berada di kegiatan festival Danau Lindu. Jadi beliau hari ini siap-siap ini. Jadi lagi packing, proses packing, mau siap-siap berangkat. Memang hari ini direncanakan sesuai rencana ni pamulang yang na festival Danau Lindu, dan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya di siaran berjaringan Sahuya Niuli, hari ini akan ada pesta apa namanya, penyambutan, disambut secara adat ya. Jadi anikomi makapa langsung disambut komunitas. Baik, sampai selesai aku pura-pura, tetaplah komunitas kami di program Ampere Palu, Re-Ensiklopedia Budaya Nusantara.

0: Matematika lima nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja aku ini. Masih mau memasak, bacuci, dan membasuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Apa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh secara pura-pura. Beragam kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan atau dilakukan di Festival Darul Desa lain. Ada tampilan seni dan budaya, kemudian ada festival kuliner juga ya. Ada penyambutan tamu secara adat. Dan kalau kemarin itu terkait dengan kegiatan cross country. Jadi para peserta dijadikan sebagai agen

Jadi kalau kemarin Pemkab Sigi jadikan cross country ajang promosi wisata Danau Lindu. Dan peserta cross country ini juga selain dijadikan sebagai ajang promosi, juga bagaimana kemudian peserta itu menjaga lingkungan, ya. Kemudian untuk memberikan rasa nyaman terkait dengan konektivitas digital di Festival Danau Lindu 2026, Pemkab Sigi juga menggandeng PT Telkomsel Branch Palu untuk bisa menjamin stabilitas konektivitas digital dan layanan telekomunikasi selama pelaksanaan Festival Danau Lindu FDL pada 23 hingga 25 Juli mendatang, atau yang dimulai hari ini, ya. Bupati Sigi Muhammad Rizal Insyenai mengatakan penting jaringan internet yang cepat, stabil, dan berkualitas guna suksesnya festival budaya dan pariwisata ini. Festival Danau Lindu juga menjadi momentum guna menunjukkan kesiapan Kabupaten Sigi menghadirkan ekosistem digital yang modern dan berdaya saing. Ini disampaikan Rizal kemarin, dan dia mengungkapkan infrastruktur digital sebagai salah satu poin untuk mendukung kelancaran pelayanan publik, publikasi kegiatan, serta sarana promosi destinasi wisata secara langsung melalui berbagai platform digital. Jadi memang perlu adanya peningkatan kapasitas bandwidth, optimalisasi kualitas jaringan di kawasan Danau Lindu, dan ini sebagai strategi antisipasi lonjakan traffic data. Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskom Info Sigi Aldi Syar menunturkan bahwa kolaborasi tersebut merupakan langkah teknis pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapan infrastruktur digital menjelang FDL. Tadi yang sempat saya tanyakan dengan Pak Anhar terkait dengan itu, ya, memang ada spot-spot tertentu yang kemudian jaringannya, provokasi jaringan bagus. Jadi itu juga yang saya rasakan kemarin ketika ingin menghubungi Camat Lindungen. Mungkin pas di rumahnya ada nabelo na jaringan, pas ia di kantor lena malnya domnya nomor telepon anda hubungi sedang tidak aktif. Benar-benar tidak aktif, pangannya malah kan. Nah itu juga kendala teknis seperti itu, ya.

ditingkatkan kapasitasnya guna mendukung FDL 2026 khususnya di Desa Puroho, Langkot, dan Olu. Dia berharap pelaksanaan Festival Danau Lindu bisa berlangsung dengan sukses, aman, dan nyaman. Harapannya ini memperkuat citra Danau Lindu sebagai destinasi wisata unggulan Sulawesi Tengah, siap bersaing di era transformasi digital. Sedangkan itu, Manager Network Operation and Productivity Telkomsel Palu, Hanafit, memberikan dukungan maksimal guna menyukseskan agenda strategis daerah ini. Telkomsel berkomitmen menghadirkan pengalaman digital yang nyaman bagi seluruh pengunjung dan akan melakukan penguatan kapasitas jaringan, pemantauan trafik secara berkala, serta menyiagakan personel teknis di lokasi acara. Ini kata Hanafidi. Jadi pelaksanaan FDL tahun 2020 ini bertemakan merayakan warisan peradaban dengan berbagai kegiatan seperti wisata olahraga,

Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: Sapo Sango, waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai susah aku, pemerintah Kabupaten Sigi melibatkan seluruh peserta lomba cross country pada Festival Danau Lindu tahun 2026 untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban di daerah ini. Lomba cross country merupakan salah satu rangkaian kegiatan Festival Danau Lindu FDL tahun 2026, yaitu berjalan kaki dari Desa Kalukubula ke Desa Langko, Kecamatan Lindu, sepanjang 65 km. Ini kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi ketika ditemui awak media di RTH Taiganja pada Selasa lalu. Dikemukakan sebanyak 30 tim dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah mengikuti lomba tersebut seperti Parigi Motong, Donggala, Sigi, dan Kota Palu. Dalam satu tim terdapat 3 orang yang memang selain menyelesaikan perlombaan juga mengajak dan menyosialisasikan pentingnya edukasi lingkungan. Dituturkan lomba cross country merupakan event perdana dilaksanakan pada FDL Kabupaten Sigi. Dihimbau peserta sebelum mengikuti lomba tersebut dilakukan pemeriksaan kesehatan sehingga hanya peserta yang dinyatakan sehat secara fisik dan bisa mengikuti kegiatan cross country, katanya. Pelaksanaan FDL tahun 2026 dipertemakan merayakan warisan peradaban dengan berbagai kegiatan seperti wisata olahraga, yakni lomba tarik tambang, perahu, lomba orientering, lomba cross country termasuk tur wisata kawasan Lindu seperti wisata alam, berkuda, perahu, anggrek, dan wisata kopi. Kareba Kaupuna. Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi menargetkan jumlah sasaran penerima layanan cek kesehatan gratis CKG di daerah ini mencapai 125.971 jiwa pada tahun 2026. Hingga akhir Juni ini jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan CKG sebanyak 52.940 jiwa. Ini kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, Dr. Trieko Stefanus Larope, saat ditemui awak media di Bora Sigi Rabu kemarin. Dituturkan seluruh puskesmas Kabupaten Sigi setiap bulannya sudah mencapai target untuk CKG. Jadi sasarannya 6% di setiap puskesmas sehingga 19 puskesmas di Sigi sudah mencapai target secara akumulasi. Demikian ucapnya. Partisipasi masyarakat di wilayah terpencil dalam membawa identitas diri seperti KTP dan kartu keluarga turut mendukung efektivitas pendataan layanan CKG. Desi Amorando Kareba di Kareba Salia Tinti Sapu Sangu, OPWK Panjur Karibasalia, Tinti Sapurot 2, Yaku Mahmud Usmanjung.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia.

bagaimana produk AI itu sudah membanjiri hampir setiap konten-konten digital, dan itu digunakan orang untuk, ya itu tadi, pertama untuk membuat apa, keberagaman konten yang diproduksi, dan itu tidak tanggung-tanggung, itu kalau mendapatkan respon luar biasa itu akan berdampak juga pada si konten kreator. Ada beberapa yang saya lihat itu yang agak memang anu ya, sesuatu yang di luar nalar kita. Jadi memang dibilang ini AI ini luar biasa, menembus zaman, menembus waktu, ya. Kadang-kadang cerita-cerita yang mungkin cuma kita bisa bayangkan sekarang sudah bisa jadi sesuatu yang real. Kalau kita cerita, makanya kemarin beberapa waktu lalu itu saya sempat berbincang dengan arkeolog senior yang ada di Kota Palu. Beliau ini termasuk sumber informasi yang kita jadikan rujukan, karena memang pemahaman beliau tentang profesi yang digeluti. Jadi profesi itu tidak akan pernah anu, profesi sebagai seorang arkeolog, walaupun secara mungkin secara kedinasan beliau sudah mengakhiri pensiun di salah satu instansi terkait, tapi yang namanya tugas-tugas profesional itu tidak pernah selesai. Jadi beberapa waktu lalu beliau diundang juga untuk menjadi pembicara, bahkan melakukan penelitian kecil-kecilan terkait dengan toponimi, ya, bagaimana toponimi di satu wilayah tertentu. Kemarin itu yang saya ingat saya di Sigi, dan hampir 3 minggu yang lalu itu berada di Kabupaten Donggala Pantai Barat khususnya, ya. Masih berkaitan dengan toponimi tentu, tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang arkeolog. Jadi beliau mengatakan memang penting buat kita, apalagi buat konten kreator, ketika membuat sebuah konten, apalagi yang berbau-bau berisikan sejarah ataupun kekayaan budaya satu tempat, data itu yang penting. Data jangan sampai main-main, karena kalau bicara data salam penyampaian akan menjadikan masalah di kemudian hari. Karena itu buat seluruh konten kreator yang kemudian menjadikan katakanlah kekayaan budaya satu tempat, satu wilayah, satu bangsa misalnya, itu jangan karena hanya terpengaruh pada modelnya saja, tapi isi dari kandungannya, kandungan konten yang dibuat itu memang based on data. Jadi kita tidak membuat atau mengarang-arang sendiri cerita itu, tapi memang betul. Dan tentu kalau mencari narasumber yang memang capable di bidangnya, jadi tidak abal-abal. Ini berkaitan dengan data, ya. Jadi itu penting. Jadi memang luar biasa sekarang. Jadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan tiba-tiba muncul depan mata. Ada anak kecil yang kemudian bercerita dengan ayahnya terkait hal-hal yang luar biasa, ya. Jadi saya kadang-kadang mendapatkan inspirasi dari situ, ya, ketika ingin membuat sesuatu. Jadi banyak-banyak juga menonton itu, karena apa? Kadang-kadang dengan begitu menonton itu kita mendapatkan ide-ide juga untuk bisa membuat sesuatu yang berbeda misalnya berdasarkan tontonan itu. Tentu memang harus bijaklah kita, ya, mana yang AI ya buatan, kecerdasan buatan, mana yang asli, the real, ya. Kira-kira versi yang ya. Baik, sampai sebesar aku tetaplah bersama kami. Kami masih hadirkan berangkaian lagu-lagu berlirik bahasa daerah untuk Anda simak hingga ke pukul 12 nanti sampai sebesar aku. Kemudian nanti pukul 14 siaran berjaringan kami dengan Jakarta, dan juga nanti dari stasiun atau RRI lokal di Nusantara yang akan juga menjadi host siang nanti. Seperti apa? Tetaplah kembali dengan kami di

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Tinti Sapu Randua Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebang Pamulana. Sampai sebuah saran aku, pemerintah Kabupaten Buol mulai menerapkan gerakan penghijauan kota berbasis sektor hortikultura guna menciptakan lingkungan yang hijau, bersih, indah, dan produktif bagi masyarakat di daerah tersebut. Gerakan ini salah satu upaya pemerintah dalam membangun identitas daerah melalui keindahan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kata Bupati Buol, Riz Haryudi,

atau satu taman penghijauan di sepanjang ruas jalan dengan tanaman pelindung dan tanaman hias, serta pengembangan taman buah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kedepan akan dilakukan normalisasi saluran air, penataan ruang terbuka hijau, serta pengembangan kawasan hortikultura. Ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD menjalankan secara bertahap program dan gerakan penghijauan tersebut. Karewa Kaupuna, Kabupaten Parigi Motong, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Motong Parimo Sulawesi Tengah mengatakan kajian Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menunjukkan bahwa Parimo daerah rawan likuifaksi. Kajian ini menjadi perhatian sekaligus acuan dalam melakukan penelitian lanjutan seberapa besar potensi likuifaksi daerah ini. Demikian kata pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parimo Muhammad Rifai usai lokakarya tentang kebencanaan di Parigi Rabu kemarin. Dikemukakan kajian

meningkat ke dalam mendangkal. Kabupaten ini memiliki sejumlah sesar lokal aktif seperti Sesar Sausu, Tokara maupun Sesar Tambarana di Kabupaten Poso yang berdekatan dengan kabupaten tersebut, termasuk Sesar Palukoro. Desember 2 Karibar Karibar Salaya Tinti Sapura 2 Pupai Maikan Panjang Karibar Salaya Tinti Saputa Talu Yaku Mahmudin Semajuman.

0: Japoromo kami ulia. Roa, rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara-rara- ketemu kali ini. Berapa moje?
1: Berapa moje?
0: Beragilah tambang tu jangan lupa bahasa ta. Alane mau malipo bahasa ta. Kan rapa kita ante nganangan ante rawawata tu kali. Hai, nito ku barisema. Botano balik kita boto. Mo kaili, mo kaili, mo kaili, mo
1: mayamata mo kaili.
2: Vibe out. Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras Muhammad.

0: BS lying alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: Eh, Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
2: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya.
1: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
3: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.

sampai subuh sarananku pura-pura. Kalau kita bicara dunia pertanian, maka tidak lepas dari sektor yang kemudian menjadi salah satu perhatian khusus dalam Astacita skala program prioritas dari Presiden Prabowo. Bagaimana kemudian kita mandiri dalam hal pangan, dan tentu ketakutan-ketakutan kita terkait dengan kondisi pangan di Indonesia itu bisa terjamin. Dan semua ini bisa terselesaikan dengan baik ketika stakeholder yang ada di dunia pertanian itu bisa bergerak dengan baik. Kalau saya menyebut penyuluh pertanian, maka kami langsung terpikir dengan teman-teman kita, sahabat kita yang memang setiap harinya itu berada di lapangan memberikan penyuluhan terkait upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui dan mempunyai kemampuan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya, khususnya dalam dunia pertaniannya. Dan memang peran penyuluh pertanian sangat dibutuhkan. PPL ya adalah pendamping petani agar mereka bisa meningkatkan kualitas pertaniannya hingga meningkatkan hasil pertaniannya. Jadi kabar yang menggembirakan kalau saat ini teman-teman PPL itu yang biasanya ada di dinas ya, sekarang sudah ditangani langsung oleh balai besar ya, langsung kementerian ya. Dan itu satu hal yang sebuah apresiasi buat teman-teman penyuluh agar kemudian lebih bersemangat dalam memberikan pendampingan kepada para petani, khususnya pendampingan terkait dengan bagaimana peningkatan hasil produksi pertanian yang mereka kelola. Tentu apalagi dunia pertanian menjadi salah satu bagian penting dari

koordinasi berkaitan dengan topik terkait cetak sawo baru ya, dan mempertemukan beberapa stakeholder, terutama teman-teman yang langsung terkait ya, jadi teman-teman yang ada di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah BRMP, mendorong juga pemerintah Sulawesi Tengah untuk melakukan penerapan budidaya pertanian modern atau Advanced Agriculture System atau PMWS.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembio. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Subuh saran aku pura-pura tepung dengan program Ampere Palu. Terima kasih mulai sampai titu ingin aku mudah untuk telinga siaran kami Repro Ampere Palu. Di segmen T1 Kaili siang ini saya cukup bahagia karena bisa terhubung dengan salah seorang PPL ya. Ini Ibu Nasli yang sekarang sudah ada di ujung telepon. Kita ingin berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan tugas-tugas keseharian beliau, dan sekarang ini ternyata beliau lagi ada di lapangan memberikan pendampingan juga. Seperti apa detailnya bisa kita berhubung dengan beliau sekarang. Halo, assalamualaikum Ibu Nasli. Beri makan ya Ibu, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, siang-siang begini masih tetap melakukan aktivitas Ibu ya?
2: Iya Pak.
1: Ibu Nasli.
2: Menjalankan tugas.
1: Ibu Nasli, iya. Tantangan yang paling besar jadi PPL itu apa sebenarnya, Ibu?
2: Tantangan yang paling besar?
1: Iya.
2: Kalau yang paling besar, kami itu merubah pola pikir.
1: Pola pikir, petani. Cara berpikir.
2: Cara berpikir petani.
1: Betul.
2: Iya.
1: Apalagi terkait ini, bagaimana meningkatkan produksi. Ya. Dan dengar-dengar hari ini atau siang ini Ibu lagi melakukan pendampingan atau apa Ibu di lapangannya?
2: Pendampingan Pak.
1: Oke. Okay.
2: Pengembangan kawasan tanaman anggur.
1: Tanaman anggur. Riumba posisi ini Ibu?
2: Di Taban juga di kelompok tani Kyuza.
1: Kyuza. Memang itu khusus anu ya, apa namanya petani anggur.
2: Iya. Kelompok tani anggur.
1: Itu anggur, tanaman anggur yang dikembangkan itu jenis anggur apa Ibu Nasli kalau boleh tahu? Kepo-kepo sedikit ya.
2: Di awal sudah jenisnya varietas impor.
1: Oh oke okay.
2: Iya, varietasnya kan, macam-macam Pak.
1: Macam-macam ya? Iya. Kan biasa nari yang
2: yang sering dikonsumsi atau yang paling disukai oleh peminat masyarakat yang banyak di Kota Palu itu jenis ada trans, ada red varietas.
1: Kan biasa nari ada ni gade ripotomut biasa ni kita aku nari anak kodara, nari anak lelei agak furi sakide. Iya, semakin kan. semakin tidak ada bijinya semakin mahal dia. Kalau yang ini yang dikembangkan ini mana ini Bu?
2: Lorisina hijau.
1: Nah, hijau.
2: Ada yang nalei.
1: Nalei. Dan itu tanggung jawabnya Komium bagaimana kemudian produksinya itu bisa lebih baik ya. Dengan tentu dengan kualitas yang kualitas prima juga yang bagus juga.
2: Iya.
1: Kalau di sana itu ada berapa petani penanam anggur ya, Bu, yang berkecimpung di dunia anggur-angguran ini?
2: Kalau di sini yang di Taban juga Pak ya?
1: Iya, Taban juga.
2: Ada kelompok anggotanya itu 20 orang.
1: 20 orang dan itu bagian tanggung jawabnya Ibu Nasli ya?
2: Iya.
1: Bersama tim.
2: Bersama tim.
1: Kalau Ibu Nasli sendiri apanya apa tugasnya ini? Ani Pangulintona itu bukan hanya di anggur, di tanaman lain juga ada atau seperti apa Ibu Nasli?
2: Iya, yakui semua istilahnya penyuli itu harus polivalen. Jadi bisa di pertanian itu hortikultura.
1: Hortikultura.
2: tanaman pangan.
1: Ya, dan itu. Salah satu yang tugas tadi yang dibilang itu tugas terberatnya itu mau merubah mindsetnya petani leh, ya. Mindsetnya orang bagaimana dia berubah, merubah ya. Itu, aduh. Dan tentu itu perjuangannya PPL juga, petugas PPL ini, bagaimana pendekatannya leh. Kalau pendekatan yang kami lakukan selama ini supaya petani itu apa pendekatan-pendekatannya Bu Dasli?
2: Kalau pendekatan saya mau tidak mau setiap hari melakukan kunjungan.
1: Oke, okay, saat kunjungan.
2: Melalui penyuluhan-penyuluhan, teknologi pupuknya, bagaimana budidayanya, penanamannya, pembibitannya, persemaiannya seperti apa, pengendalian hama penyakit, dari hulu hingga hilir Pak, sampai dengan panen, pasca panen, pemasarannya. Harus dampingi terus mereka Pak.
1: Tidak boleh putus-putus ya?
2: Ya, tidak boleh putus.
1: Andre, apa ini PPL tidak pernah datang sama kita, cuma datang cek-cek anu saja. Tidak pernah bicara-bicara, nah, itu justru saya.
2: Sudah merasakan itu Pak, bagaimana nikmatnya panen, bagaimana nikmatnya panen telur, panen cabai, panen anggur, bisa mendapatkan cuan istilahnya, kan itu seperti itu akhirnya kan. Nanti.
1: Kalau kemarin saya sempat berbincang dengan Pak, saya mau sangat. Saudara Unggas itu luar biasa itu. Jadi aneh biasanya ya aku tidak terlalu tersuka makan telur rebus. Tapi kemarin itu agak banyak sih saya makan langsung 3 ke 4 kemarin. Karena itu tadi itu pengaruh telurnya. Nah, itu salah satu satu hal yang patut diapresiasi itu. Nah, oke.
2: Makan dan minumannya itu berbeda dengan
1: Betul. Dan itu jadian pengetahuan yang harus dimiliki juga loh PPL, karena kadang-kadang juga kan biasa ada petani ini yang kalau petani kreatif dia banyak melakukan inovasi-inovasi dan PPL juga, petugas PPL juga harus ketemu frekuensi,
2: seperti apa kekurangannya di sini, begini ilmunya, teknologinya kita sampaikan.
1: Tinggal nanti kolaborasi, bagaimana penerapannya berkolaborasi. Kalau kenapa tidak sesuai dengan tanya? Berarti ada yang kurang mungkin. Karena kadang-kadang kan apa yang teori itu kadang-kadang juga ada masalah di lapangan. Sering ditemukan begitu Bu Nasli?
2: Iya, sering kami temukan di lapangan itu Pak. Dari cuacanya, dari cuaca, maksud saya curah hujannya yang kurang bagus. Jadi kan petani itu biasanya harus bersahabat dengan alam. Tapi kalau alamnya kurang bersahabat dengan petani, dengan tanamannya, ya mau tidak mau kendalanya kami seperti itu, adanya hama.
1: Kalau untuk tanaman anggur sendiri, Ibu Nasli, sesuai hasil pemetaan itu, yang cocok dikembangkan di daerah kita ini, di Kota Palu khususnya dengan kondisi panasnya, kemudian cuaca yang ada di Kota Palu, jenis apa yang paling banyak dikembangkan?
2: Kalau yang dari dulu kan lokal itu Purbolinggo, jadi sekarang yang varietas yang impor yang dikembangkan itu semua yang cocok itu Trans Akademik. Redmi.
1: Nah, pula sangat. Eva sangat nu handphone, Redmi. Okay. Dan ini sekarang ini dengan petani di Tavan juga, Ibu ya?
2: Iya.
1: Rencananya sampai jam berapa ini melakukan pendampingan penyuluh apa ini?
2: Iya, saya ini Pak, kalau menurut jam itu tidak ada melihat jam. Tergantung dari moodnya penyuluh dan petani. Kalau mereka sudah istirahat, disitulah kami melakukan penyuluhan. Itu mau pemupukan, mau pengairan, mau apa, semua itu kami langsung sampaikan materinya di tempat.
1: Jadi memang melihat situasi juga kita mau ini kondisi kebatinan petani di saat mana, di saat mana macet itu. Bu Nasli, syukur alhamdulillah kalau saya bilang tadi PPL naik level ini, naik kelas. Yang tadinya mungkin PPL ini langsung ditangani oleh kementerian langsung dan syukur alhamdulillah mulai tahun ini bulan apa kemarin tepatnya?
2: Bulan Januari. Desember sudah keluar penyampaian SK-nya dari Januari penyampaiannya.
1: Dan itu satu Evahia patut dihargai karena ini apresiasi langsung dari kementerian khususnya Menteri Pertanian sendiri karena ingin mau ini selain pertanian maju, PPN-nya juga maju. Apa namanya? Diberdayakan ya. Dan diapresiasi lah, Ibu.
2: Iya, Pak. Masya Allah.
1: Kalau kelompok-kelompok, nah, PPL-nya itu ada berapa orang khusus wilayah ini, ada wilayah ini?
2: Kalau di wilayah saya tidak, belum ada kelompok OPU. Yang ada masih di Kawatuna, untuk di Kota Palu, di Kelurahan Kawatuna.
1: Oke.
2: Okay. Dan di bagian Palu Utara.
1: Yang paling sulit kalau bukan daerah kekuasaan, daerah itu biasanya di daerah mana yang agak kesulitan, Ibu, biasanya?
2: Saya hanya memegang dua wilayah, Pak, Duranti dengan Tawanjuka.
1: Tawanjuka, oke.
2: Okay. Sampai saat ini mungkin
1: aman-aman saja, ya?
2: Iya,
1: belum ada apa namanya lokus yang katakanlah ekstrim sekali. Kan kadang-kadang juga apa PPL juga manusia, juga manusia biasa. PPL juga manusia, kan ada dia punya kelemahan, ada juga kekurangannya. Jadi kadang-kadang itu yang tidak dipotret orang.
2: Iya. Kita juga manusia. Bukan berarti kita ujung tombak, tapi kita juga kayak tombak.
1: Kalau tombaknya tumpul, bagaimana sudah?
2: Iya, mungkin itu petai penyuluh harus ibaratkan sebagai ujung tombak.
1: Betul.
2: Kalau tombak tumpul, iya.
1: Tapi tetap diperhatikan juga tombaknya, jangan dimana ujung tombak pada tombaknya tidak runcing. Nah, susah itu.
2: Bukan apa
1: ya? Iya. Apa yang ini mungkin pertanyaan agak personal, apa yang membuat kamu, Ibu Nasli, sampai memilih profesi ini sebagai jalan hidup?
2: Pertama, Pak, saya mungkin berangkat dari orang tua. Kami itu dididik sederhana, melihat status derajat seperti itu. Jadi kemudian kedua, saling berbagi, mau begitu kita punya harta maupun ilmu yang didapatkan, jadi orang tua sampaikan seperti itu. Bukan berarti harus punya harta kita bisa berbagi, tapi dengan adanya ilmu, mungkin kalau ketemu masing-masing manusia kan lain-lain, Pak. Jadi
1: amal jariahnya, nah itu, Ibu.
2: Iya, jadi seperti itu, Pak. Mungkin itu awal mulanya saya memilih profesi sebagai penyuluh. Dan seterusnya nanti mungkin ada lokasi oleh keluarga atau saya sendiri, bisa kita terapkan di lokasi kita.
1: Dan alhamdulillah apa yang diupayakan sama teman-teman PPL termasuk Ibu Nasli ini mendapat apresiasi langsung dari kementerian dengan kasih naik kelas ini tuh. Kalau tadinya mungkin cuma di dinas mungkin kurang mendapatkan tapi sekarang langsung dibawa kementerian, dan itu satu kesyukuran yang luar biasa, Ibu Nasli, ya.
2: Alhamdulillah.
1: Artinya
2: tumpung buat apa belum nih, Pak? Kesyukuran luar biasa bagi saya dan teman-teman yang
1: betul
2: di Indonesia itu, Pak.
1: Ya, satu Indonesia yang agak Sulawesi Tengah. Dan itu luar biasa, saya ketika mendengar juga itu alhamdulillah. Artinya diapresiasi upaya teman-teman PPL ini di mana saja. Ibu Nasli, mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri perbincangan singkat kita. Saya tahu komuni lagi sibuk berhadapan dengan petani. Ada hal yang mau disampaikan? Mungkin pesan-pesan yang mau disampaikan, silakan.
2: Untuk terkait naik level ini, Pak.
1: Naik level boleh kepada petani juga.
2: Berarti intinya saya, Pak, saya sampaikan kalau sebagai penyuluh kami hanya ingin setiap kami ditempati di wilayah mana saja berhadapan dengan manusia, ada petani maupun bukan kelompok tani, saling dihargai, Pak. Ya, kadang kami dianggap sebelah mata. Setiap kali kami tidak ada program maupun ada program turun itu, kayaknya tidak seperti tidak ada dampak pengaruh besar bagi mereka. Nah, kemudian yang kedua, kalau kami naik level, pesan kami kalau sudah sananya di kementerian, di daerah jangan kita lupa pemerintah daerah tetap ada koordinasi kerjasama yang baik dengan daerah kita di tempat yang wilayah binaan atau daerah yang kita kerjakan, ditugaskan seperti itu.
1: Siap, terima kasih Bu Nasri untuk perbincangan singkatnya, semoga bermanfaat, dan tentu kita berharap apa yang dilakukan ini akan berdampak juga ya pada semua, khususnya kepada apa petani yang didampingi, berdampak merubah mindset, bukan pekerjaan gampang nanti itu deh.
2: Aduh, cara butuh proses
1: itu. Iya, cukup apa namanya, butuh waktu, butuh proses. Aduh. Kan biasanya beh do panik kita beh apa mun nyuli beh. Renovasi. Jadi tetap semangat di Benasri bersama teman-teman. Ada berapa?
2: Ini saya bersama dengan dari dinas, Pak, ada 4 orang. Iya, mereka CPCL, Pak. Juga merasa bersemangat juga bersama mereka ini, Pak.
1: Jadi harus bersemangat ibu-ibu.
2: Iya.
1: Buat petani juga tetap semangat ya.
2: Iya, tapi Pak, mereka semangat.
1: Ya. Kalau petani semangat, PPL-nya juga semangat.
2: PPL-nya juga semangat. Iya. Yeah.
1: Baik, sekali lagi Bu Nani, PPL Kota Palu ya. Lima salah tuh, PPL Kota Palu. Mama aku Indonesia ya.
2: Tidak salah, Pak. Iya, ya. Lima aku ya, Pak. Okay. Kota Palu, Wilayah Binaan,
1: BPP Duyo. BPP Duyo. Selamat melaksanakan tugas. Iya, terima kasih, Bu Nasli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai semua saudara kumpura, Vesiamo, perbincangan singkat kami. Ante Ibu Nasli, PPL Kota Palu. Yang juga sudah berbincang sedikit dengan kita, dan memang apa namanya, sesuatu yang harus diapresiasi nih, tugas mereka ini luar biasa di lapangan, bagaimana kemudian merubah mindset itu. Kadang-kadang juga ada petani bilang, bah, no apa mau nih PPL, lebih tahu kita ini di lapangan. Iya kan, baku isi komio yang memahami di lapangan secara anu ya, langsung di apa istilahnya itu, di lahannya langsung. Mereka teman-teman PPL ini tetap juga harus menyampaikan informasi atau kajian-kajian terkini terkait dengan usaha tani itu, apakah berkait dengan pertanian ataupun perkebunan. Mereka juga kan selalu mendapatkan insya Allah selalu di upgrade mereka punya apa, kemampuan informasi, menyerap informasi berkaitan dengan bagaimana mengembangkan usaha tani yang kita kembangkan. Saya berharap sinerginya tetap terus dijaga. Eva Pangoli, Bu Nasri Pangani saling menghargai kita, saling apa namanya, memberikan support satu sama lain, karena kalau kerjasama yang baik itu tentu harapannya insya Allah kalau semua berjalan dengan baik, insya Allah akan magayamuni hasilnya. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin.

Raymond Pamulana. Sampai suhu saranaku, pakaian adat Sukaili merupakan warisan budaya Sulawesi Tengah yang kaya akan filosofi. Usahakan busana ini terdiri dari beberapa elemen seperti baju gembe untuk wanita dan lambu untuk pria. Warna cerah seperti merah, kuning, dan hijau mendominasi

ritual adat lainnya. Selain sebagai simbol budaya, pakaian adat ini juga menunjukkan status sosial masyarakat Kota Palu, mengenakan celana panjang dengan kain sarung khas, sedangkan wanita mengenakan kebaya longgar yang dihiasi sulaman tradisional. Dan keunikan pakaian alat adat Kaili ini tetap dijaga, dan masyarakat setempat ini sering ditampilkan pada festival budaya. Pemerintah daerah dan komunitas adat berperan aktif dalam pelestariannya. Keindahan dan maknanya menjadikan pakaian adat ini bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia. Kariba Kaubuna. Sampai subuh saranaku. Perum Bulog Sulawesi Tengah menggandeng penyuluh pertanian lapangan PPL di provinsi ini untuk melakukan percepatan penyerapan beras petani lokal. Langkah ini juga bagian dari upaya antisipasi bila sewaktu-waktu harga di tingkat petani anjlok, sehingga koordinasi lapangan lebih cepat dan terukur. Ini kata pimpinan wilayah Pemwil Bulog Sulteng Yusri di Palu Selasa lalu. Kolaborasi tersebut memiliki asas simbiosis mutualisme karena penyuluh dan berperan sebagai penghubung antara bulog dan petani kecil yang kerap mengalami kendala dalam memasarkan hasil panen. Besiam orang dua karibari karya basalea tinti sapu tatalu kebaikan panjang karya basalea tinti sapu ampa ya kumahun semuanya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di kesenian rupa itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat di Jakarta Bang. Kau masih bareng ayam penuh pakalista yang cantik belam-belam di Jakarta. Seperti biasa hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran perdana nasional ya. Ayo deh info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia. Kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Ayem Cita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
1: Sekarang juga di Play Store atau juga di
0: Halo, Macita.
2: Sis.
0: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
1: Lebih mudah dan nyaman.
0: Langsung oh, bisa. Oke. Suara Macita agak sedikit kecil ya. Coba ngobrol lagi.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara.
0: Iya, gimana Jayapura?
3: Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Widih, Casi dari Lantai 6 Gedung RRI Merdeka Barat 45 Jakarta. Bang Po masih bareng ayam penuh pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran perjalanan nasional. Semoga makin sukses. Ayo deh info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia. Semua pendengar yang ada di sana ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Ayem. Ya mudah-mudahan secara berjaring nasionalnya aman terkendali ya. Halo, kemarin kan sempat banyak enggak amannya ya. Halo, Macita.
2: Mudah-mudahan ya kan udah ganti.
0: Halo, bisa dengarkan suara saya. Rumah baru, suasana baru dan semuanya serba baru ya. Oke, heeh. Suara Macita agak sedikit kecil ya. Coba ngobrol lagi.
2: Itu rahasia gitu. Oke,
0: baik-baik. Iya, gimana Jayapura aman terkendali? Ini narasumber kita aman, bergabung
2: kita
0: melalui Zoom ya.
2: Kita kan terbaru.
0: Ya, widih. Ya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Sombong. Yes, Sinaga. Baru bukan orang timah ya. Rumah baru, suasana baru dan semuanya harus serba baru ya.
2: Dan juga penonton RRI Net dimanapun berada, senang sekali kita Pro4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Pro4 beberapa waktu lalu kita memang enggak bisa saling cecet kayak gini ya.
0: Hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya.
2: Hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal.
0: Kita akan
2: berbicara tradisi dan kearifan lokal karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna
0: ya,
2: bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayaknya kurang sekali begitu ya, tapi ketika
0: ya, terdampak,
2: ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang, makanya akhirnya menjadi sesuatu yang baru.
0: Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Erlinda Sinaga,
2: beliau merupakan owner dari Sasa Gold.
4: Terima kasih Pak Nova. Dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada, senang sekali kita Pro4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya.
2: Sehat ya Kak ya.
4: Apalagi
2: sehat,
4: sama Pak Nova beberapa waktu lalu kita memang nggak bisa saling cicet kayak gini ya. Sekarang nggak bisa ya.
2: Dan hari ini kita tadi itu bicara tentang tradisi dan kearifan lokal.
4: Kenapa kita bicara tradisi dan kearifan lokal?
2: Karena banyak sekali ini tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayaknya kurang sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang, nah ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Erlinda Sinaga, beliau merupakan owner dari Sasa Gold.
4: Kita sapa dulu Kak Erlinda ya.
2: Selamat sore di waktu Jayapura.
4: Kak Erlinda, ngobrol-ngobrol sama datang dulu untuk
2: selamat sore
4: Kak Erlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk ini, kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM Sasa Gold. Nah, tadi itu ditanyain sama Pak Nova tuh, ini dari wajah aja dari namanya saja Herlinda Sinaga ini bukan orang asli
2: dari Sasagu.
4: Ini kan ceritanya gimana dulu
2: satu
4: nih?
2: Satu produk UMKM sebenarnya produk apa dulu?
4: Kita nyompon
2: terdampar.
5: Oke. Betul kok, saya memang bawa nama marga Sinaga tapi jarang sekali ngomong bahasa Batak sama saya karena saya lahir besar di Jogja, hutan selalu lulus kuliah ke kecamatan modern ke Mapua. Jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
0: Orang Medan kawin berarti ya.
5: Iya, tetapi di kami di Sasagu, Sasagu itu bukan
4: kawin ya, karena 15 tahun di sini ya.
5: Pengganti

0: di Papua
1: bisnis ke meja makan modern. Ini adalah jualan boba,
0: nah, yang dikatakan kalau tahun tadi itu kan kelihatannya kuno.
1: Boba. Orang tahunya jualan itu cuma bisa jadi papeda.
0: Gara-gara
1: tapi di sini kami,
0: boba saya ini bisa keluar dari kontainer.
1: Bukan cuma jadi papeda,
0: tetapi bisa udah sebagai
1: daripada kita pusing-pusing nanti terigu
0: yang gluten free aja
1: semua yang bisa dibuat oleh terigu.
0: Ternyata tidak semudah itu.
1: Bikin juga.
2: Butuh 2 tahun. Gitu ya. Berarti sejak kapan nih ke Thailand mulai tertarik sama atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya jadi mau dibinahi ini jadi satu penganan yang lebih modern gitu.
0: Kan ya, gagal-gagal
1: kalau
0: terus
1: iya, kalau orang tarik jujur aja ya
0: ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya
1: kalau saya semakin gagal semakin penasaran
0: mungkin saya dulu baca-baca
1: apa namanya saya baca jurnal
0: khusus dengan sagu begitu ya
1: sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual apa bisnis pertama saya ini tas adalah itu jualan diolah
0: menjadi tahun-tahun
1: untuk COVID kan
2: lagi kerennya untuk boba. Saya jualan ini kan boba, untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokoknya.
1: Ya. Saya ini nggak bisa keluar dari kontainer.
2: Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlina sendiri selama ini yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apakah?
1: Saya untuk mendapatkan
0: aja ya
1: boba dari sagu
0: bisa mendapatkan tekstur yang ketemu
1: dengan tekstur dan rasa yang sama
0: boba dari sagu itu gara-gara yang
1: saya dikasih tahu
0: jadi
1: sama
0: awal anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan
1: pinusul kalau orang tani
0: ngomong
1: gagal-gagal terus itu
0: iya kalau orang ada gagal
1: pada berhenti di langkah kedua atau ketiga
0: kalau saya semakin gagal semakin penasaran
1: bisa jadi boba
0: seperti itu
1: saya buku saya
0: gimana cara bikinnya ini
1: dan ternyata
0: ketika saya membuat boba dengan yang cara menjadi berhasil tadi
1: membuat itu,
0: saya mendapatkan
1: itu
0: banyak ilmu tentang sagu yang
1: ternyata nah,
0: oleh karena itu
1: bisa diolah
0: saya,
1: menjadi pengganti apa,
0: merubah lagi
2: pemikiran bahwa sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokoknya
1: ya. Dan
2: ini sudah turun-temurun nih Kak.
1: Nah,
2: dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlina sendiri selama ini yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apakah?
1: Papua mengolah sagu aja ya
0: atau cara
1: bisa menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa
0: dari ibu
1: dari sagu itu gara-gara saya
0: kan dikasih tahu sama pengetahuan anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan
1: pinuku
2: kalau orang sentani jadi dari pengamatan seperti itu ya
1: tapi itu adalah empat beda
2: dingin salah satu cara ya bisa berubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung
1: itu nah saya tanya gimana cara bikinnya ini
2: dan ternyata
1: ketika saya membuat boba dengan cara
2: kita biasa makan papeda dingin
1: pinuku itu dia
2: akhirnya
1: berhasil.
2: Nah, oleh karena itu yang dibungkus
1: saya,
2: gitu ya.
1: Seperti apa, itu.
2: Kalau begitu bisa diceritakan nggak sih Kak bagaimana proses
1: untuk
2: tradisional
1: atau yang Mbak kita harus Herlina tahu
2: tanya sama yang setiap
1: masyarakat
2: hari makan
1: sagu. Mama
2: kami mengolah
1: sagu
2: itu buat itu mama
1: apa,
2: dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin mama
1: karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu
0: untuk mengolah sagu
1: kebanyakan kita di
0: sagu menjadi makanan itu seperti
1: mungkin
0: apa
1: di Papua
0: itu.
1: Ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa
0: kan kita ini masih pengetahuan
1: yang sudah saya baca tadi
0: masih secara tradisional
1: di mana sagu itu
2: ditebang ya. Jadi dari
1: itu
2: pengamatan seperti itu ya ternyata
1: lalu habis itu dikulitin
2: ada salah satu
1: habis itu
2: cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung
1: dan itulah yang membuat
2: sagu
1: kita ini
2: bikin boba itu ya Kak ya apalagi memang untuk orang
1: Sintan
2: memang kita biasa makan papeda dingin ya
1: di
2: papeda panas pokoknya papeda dingin yang dibungkus gitu ya seperti itu.
1: Bahkan,
2: nah kalau begitu bisa diceritakan nggak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Mbak Herlina tahu masyarakat terutama ini mama biasanya kan yang buat itu mama
1: yang membuat
2: dalam,
1: saya terenyuh
2: meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin mama
1: Kak
2: Herlina
1: mereka tinggalkan
2: pernah lihat secara langsung gitu Kak
1: pasti saudara-saudaranya pada datang
0: kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di
1: sudah menolak
0: sudah pakai mungkin di Papua
1: ada beberapa daerah yang
0: mereka
1: juga
0: sudah
1: memastikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional di mana
0: mereka bilang itu dan makan bersama dan juga masih banyak yang pakai kapak
1: mereka masih membawa
0: habis itu di kulitin
1: habis itu di toko
0: produksinya itu dibawa pulang
1: begitu dan
0: itulah yang membuat
1: nah maka dari itulah yang membuat saya
0: apa bisa dikatakan
1: namanya lebih mahal dari dan sagu ini yang, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai itu komoditi atau makanan saja, tetapi ketika mereka menokok ceritakan budaya di dalamnya juga bermitra dengan kelompok yang dari sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat

0: bakal dari
1: industri itu tetap
0: kelompok
1: yang membuat saya terenyuh adalah masing-masing
0: walaupun itu
2: menggunakan alat nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga
1: dihormati
2: kita ya mungkin tidak
1: pernah saja mereka bantu keras mereka bantu
2: nyemur cuma lihat doang gitu lihat aja gitu untuk jadi pabrik gitu
1: mereka bilang gitu dan makan bersama dan ketika pulang
2: mendorong
1: mereka masih membawa
2: Herlina untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini. Kenapa nggak angkat yang lain lagi?
1: Rumah, kan gitu. Banyak nah, tuh ada yang lain juga. Yang membuat saya apa namanya sangat tertarik dengan sagu ini bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi dulu semuanya
0: cerita tapi budaya di dalamnya
1: karena saya tidak membatasi diri harus dari sagu atau
0: itu dikerjakan
1: tidak dengan kearifan kami dari
0: memposisikan saya kami ini adalah jembatan yang menjembatani
1: dunia masing-masing dengan meja makan modern
2: sehingga ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat
1: bisa dibawa ke meja makan modern
2: itu tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh
1: kan harus fokus jadi untuk
2: yang mungkin tidak pernah saja pernah merokok kak bapak dan cuma lihat doang gitu lihat aja gitu menjadi pabrik gitu
1: ke masyarakat
2: lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong ke
1: pedalaman gitu dan mereka
2: Herlina untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini kenapa nggak angkat yang lain lagi kan banyak tuh ada yang lain lainnya juga kenapa nggak angkat sagu aja gitu kak
1: tentang sagu pengolahannya dan mereka sangat tertarik mereka sangat ingin
0: ya tadi sudah 2 tahun nih
1: namanya berkembang di praktekin di sagu jadi kita ekonominya itu semuanya. Naik
0: seperti itu.
1: Tetapi terlebih nah, dari situ
0: karena
1: saya tidak membatasi diri harus di sagu atau
0: kami sekalipun kami
1: komoditi tertentu tidak
0: kayak ada kayak
1: don kayak kami
0: juga ingin susah segala macam
1: tetapi kami karena ini adalah jembatan yang menjembatani
0: mereka
1: dengan apa namanya menaruhkan
0: sehingga apa yang tersedia harapannya
1: juga oleh kami dan itulah yang membuat kami tetap
0: itu bisa dibawa ke meja makan modern
2: itu sebenarnya Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini
1: untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu dan yang terlebih adalah begini ketika kami datang ke masyarakat
0: dari Jayapura itu butuh kami
1: kering ke petani
0: ke mereka
1: pedalaman gitu dan
0: itu,
1: mereka sangat senang ketika kami
0: lebih ke edukasi
1: kunjungi,
0: karena
1: dan
0: kami kan ingin kami bisa membagikan mereka
1: apa yang
0: kami
1: dapatkan sagu
0: atau
1: dengan
0: kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang
1: apa namanya
0: standar yang sudah
1: dan mereka sangat tertarik
0: mereka sangat ingin
1: badan pangan
0: apa namanya berkembang
1: secara internasional
0: ingin ekonominya
1: karena mereka mengolahnya masih secara tradisional
0: karena
1: kami
0: harapan-harapan itulah yang membuat kami sekalipun kami
1: kayak
0: aduh kayak
1: John kayak
0: aduh kayaknya susah apa
1: segala macam tetapi karena
0: mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
2: Oh gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini Kak?
1: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah. Kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade. Kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
2: Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih Kak?
1: kalau Sasagu sendiri kan sebenarnya kan Sasa, orang Papua kan bilang Sasa gitu kan, saya gitu, Sasagu saya aslinya sih seperti itu kan.
2: Oke, gitu aja, aja ya. Aja,
1: iya.
2: Sederhana itu aja ya. Sasagu maksudnya itu saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu, iya. Ya. Gitu. Nah, kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang Sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
1: Oke, di Sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari Sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
2: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
1: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
2: Sudah, nah,
1: itu
2: tepung,
1: tadi
2: ya?
1: Ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
2: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mau ngubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern, pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu contohnya kayak gitu, itu kayak gimana, Kak?
1: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi oh ini gluten free untuk di apa kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa, coba aja Kak, jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprek, waktu dia coba enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah, itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah, kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
2: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggak nih, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya, Kak ya.
1: Iya, benar.
2: Nah, gimana sih, Kak, supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa, Kak? Karena kan enggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu tapi enggak rasa sagu-sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu, Kak?
1: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan. Jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies, cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba, dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, oh aku mau dong yang benar-benar sagu banget, itu yang dibakar seperti sagu banget, ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka, dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
2: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh KS Linda, iya, ya, karena benar. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh, kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke KS Linda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen jo makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh Kak?
1: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake. Itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, gak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih, supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami, dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka seperti itu.
2: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu, baru bilang sagu aja udah, ih ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah, itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, kelompok kalangan muda gitu Kak?
1: Ya, makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea, dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba, membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak kondok, ini kondok gluten free loh gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah, setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
2: Oh gitu.
1: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu, ketika mereka sudah jatuh cinta baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
2: Iya ya, memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau iya, yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya, kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
1: Kuncinya ya?
2: Iya, kuncinya. Kalau menurut Kak Herlinda?
1: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
3: Macet.
2: Ya,
3: enak siapa? Banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
2: Oke deh. Mungkin dari Mpok aja deh, karena kita baru pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
3: Oh, baiklah. Mpok. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih kesempatan lah gitu lah ya. Mpoknya kita itu buat minum dulu. Ngoceh. Baik dari tadi seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
2: Baik, Mpok.
3: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
2: Mace
3: Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya belum, masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po, di samping ini, Po.
1: Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 02135045510 atau di WhatsApp-nya kita 0812112498. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
2: Oke, silakan Kak Er.
3: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
3: Iya, satu nama.
1: Senama.
3: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies, itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep, bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu, jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu, karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
3: Seperti itu.
1: Ya.
3: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani, tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sesagunya?
2: Udah, Po.
1: Oh, udah ya.
2: Udah.
1: Oh, ini sesagu ini memang dari sagu ya?
3: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar enggak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum, Bang Fahri, Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar?
2: Halo,
4: selamat sore.
2: Halo.
4: Iya, Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok gitu.
1: Gimana? Kalau Bang Tahir putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kalau boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Tahir ada itu juga sagu. Oke. Okay.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tita sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Tahir di Maluku, Maluku Utara. Gimana tuh Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
3: Boleh.
1: Ya.
3: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Tahir langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya? Butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga cuma 2 sendok makan aja, tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas terus dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa, jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace. Cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, silakan DM di sasagu.id. Gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812 1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
5: Halo.
1: Ya.
5: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wanapa blam. Sehat. Ya, Jayapura. Halo Maci Ita.
2: Halo.
5: Saya kedengaran suara Maci Ita.
1: Ada.
5: Ada. Lalu juga Kakak Erin dan si Boru Sinaga, Horas.
3: Halo, Horas.
5: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan, Kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini, kakak Herinda ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah, awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh, 20 ya? Memang ada kak itu? Nah, mohon dong kasih tahu dong paparannya kakak Herinda, apalagi dengan cokis sagu ini.
1: Yeah.
5: Aduh, it's the best banget ya, kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya.
1: Amin.
5: Saya terus buat Kakak Linda, Mace Ita, Pak Mapa juga ya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mace Linda?
3: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh Cigunya ya.
3: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu nggak bisa keluar kontainer.
1: Oh,

0: kendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Jadi kami sudah
0: mencoba untuk mencari berbagai cara, celah, masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ke ini, ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
0: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung, mana Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
1: Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
0: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies-cookies tadi. Terus ada juga yang intermediate, itu yang teh mix, tepung-tepung teh mix tadi. Kalau itu sebenarnya premisnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah gak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Berarti kalau lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya, satu kontainer ya.
0: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mbak Celinda?
0: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Amin. Karena Sasago bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui Sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin Allah, amin ya Rabbal Alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
0: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya, Mace ya.
2: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah. Keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mace Ita.
2: Ya, Po.
1: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
2: Silakan berbuat baik.
1: Mbak Celinda, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu Mbak Celinda dan juga Mace Ita. Mace Ita, salam. Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
2: Baik, Po.
1: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak.
2: Selamat sore,
1: Pak. Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Sip. Ini ada anak magang dari SMK 39. Cia. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nopa bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Thank you. Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.
5: Rompat FM, suara budaya Nusantara.

mewajibkan pelaku usaha makanan, pengelola sampah organik yang akan mewajibkan pelaku usaha menghasilkan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz hari ini mengatakan ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda. Menurutnya aturan ini diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah organik dengan melibatkan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk melalui kerjasama dengan pengelola lingkungan. Bapemperda menargetkan regulasi ini dapat membantu mengurangi beban pengelolaan sampah yang selama ini ditanggung pemerintah dan masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 1.000 lebih pelajar sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Nagan Raya Aceh mengikuti Karnaval Budaya dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Nagan Raya kemarin. Bupati Nagan Raya Tengku Raja Kumang hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta kearifan lokal Aceh. Menurutnya, partisipasi para pelajar mencerminkan semangat generasi muda untuk mencintai dan mempromosikan budaya daerah. Karnaval budaya ini menampilkan beragam atraksi seni yang memperlihatkan kekayaan budaya Kabupaten Nagan Raya. Sampai di mari kabar beritanya.

0: Prompat RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggani. Suara Budaya Tanpa Sanggani.
1: Papa.
2: Ya. Kenapa, Nak?
1: Ada tugas individu sekolah. Apa yang dimaksud dengan budaya?
2: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku. Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
1: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
2: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
1: Oh.
3: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh Sarah. Request dari Dede Dangdut di sini.
2: Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Mengepe Dede Dangdut.
2: Mengepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Senang sekali saya Lili Lestari akan menemani aktivitas Komio di sore hari ini dalam acara Mangi PDD Dangdut Yaku Dangdut Tersejati edisi hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke lah, buat Komio yang mau request lagu dangdut kesayangannya, silakan saya menantikan atensinya di 0811 4560 3875 atau di 421 621. Sudah ada yang bergabung, kita terima dulu penelpon pertama saya di sore hari ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam kenal dulu Mbak Lidi.
0: Oh iya, salam kenal Bali.
1: Iya, karena barusan jumpa di udara ini.
0: Oh Masya Allah, dengan siapa ini?
1: Dengan keterangan saya dengan Pak Israel di Anu di Bale.
0: Pak Israel di Bale.
1: Okay. Bale itu di atas Mamboro, bukan di Lariko Anu, ke bagian barat sana.
0: Oh begitu. Iya. Oke. Okay. Jadi

0: Lagunya Roma Irama.
1: Roma Irama, judulnya apa itu?
0: Judulnya Mutiara Hidupku.
1: Mutiara Hidupku. Mutiara Hidupku dari Roma Irama. Oke, okay, nanti ya, saya putarkan, ditunggu lagunya
0: ya, Pak. Okay, terima kasih.
1: Okay, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bapak Israel ya. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manipe dari dangdut.
2: Aku dangdut tersejati, Le.
1: Tersejati dari mana ini, Le?
2: Dengan Ibu Mariam di Silae.
1: Ibu Mariam di Silae, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Jadi ada Bapak ini dan Ibu?
2: Ya.
1: Lagi duduk-duduk.
2: Ya, duduk-duduk dengar dangdut.
1: Oke, terima kasih. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Cincin Kepalsuan, Elvi Sukesi.
1: Cincin Kepalsuan. Oke, nanti saya putarkan, Ibu. Ditunggu lagunya ya.
2: Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Ibu Mariam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe dari dangdut.
3: Ya, kudang deter sejati, Le.
1: Iya, Bapak Akmal, kalau tidak salah.
3: Iya, 100.
1: 100. Jadi, Bapak Akmal, apa kabar ini, Dan?
4: Hari di Malaysia.
3: Kabar baik.
1: Ada orang yang lagi cuap-cuap di sebelah.
3: Iya.
1: Iya, oke. Jadi mau dengar lagu apa ini berdua?
3: Seminggu di Malaysia.
1: Aduh, hanya seminggu?
3: Iya, soalnya saya baru datang dari Malaysia. Dua minggu di sana. Cuma ini, cuma lagunya cuma satu minggu.
1: Oh, begitu. Seminggu di Malaysia.
3: Iya.
4: Sama Upin Ipin.
1: Apa kabar yang di belakang?
4: Baik-baik.
1: Alhamdulillah, ya. Kalau kabarnya baik. Jadi ada kabar lebih baik lagi nih, kira-kira?
4: Ada.
1: Aduh.
3: Oke.
1: Oke, dan terima kasih. Oke, untuk berdua.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya terima lagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Lili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD ya, dan
1: tersejati.
0: Ya, tersejati sekali. Dari mana ini, Dan?
1: Di hatinya Mbak Lili.
0: Aduh, jangan sampai memang ya dapat duduk tuh memang di belakang. Ya Allah.
1: Mbak Lili.
0: Ya.
1: Pura-pura tidak ingat.
0: Oh iya, saya ingat sekali Bapak Ardin di Sibedi.
1: Sekali.
0: Jadi apa kabar nih Dan Bapak?
1: Alhamdulillah. Ceria-ceria seperti Mbak Lili.
0: Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Dan?
1: Caca Handika.
0: Caca Handika, judulnya apa itu?
1: Pisah Ranjang.
0: Aduh. Belum apa-apa so pisah ranjang.
1: Untuk sementara Mbak Lili.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Untuk sementara, saja ya. Iya.
1: Krisis.
0: Oh. Oke dan nanti
1: saya
0: sampaikan. Terima kasih
1: banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebut sarara kita ke live TikTok dulu. Ada siapakah gerangan di sana? Ada Ibu Mariani Sahib ya. Assalamualaikum Mbak Lili, aku dangdut tersejati le request lagu Beban Asmara by Iis Dahlia. Makasih Mbak Lili. Oke, terima kasih untuk semua-semuanya yang sudah melihat TikTok kami di akun Pro 4 RRI Paloh. Oke. Lanjut lagi kita ke penelpon. Halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya.
2: Lili.
0: Oke. Selamat
2: Lili.
0: Sore.
2: Diangkat kata di bawah telepon Mbak Lili.
0: Iya. Sesuai dengan anu tuh, siapa yang duluan itu yang cepat diangkat. Jadi Diana mau
2: itu.
0: Dengar lagunya siapa ini Dan?
2: Lagunya Adu Buyung.
0: Adu Buyung.
2: Iya.
0: Oke, Adu Buyung.
2: Terima kasih. Selamat sore Lili kesayang.
0: Dadah juga Diana. Luar biasa ya Diana di sore hari ini. Oke. Ada lagi kah? Oke, ada sayang. Halo.
3: Ada. Assalamualaikum.
0: Oh iya, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sedang tersejati, Li.
0: Iya, tersejati dari mana, Li?
3: Dari Palu Utara.
0: Oke, dari Palu Utara. Apa kabar, Abi?
3: Kabar baik sebaik dirimu, Umi.
0: Oh, Masya Allah. Alhamdulillah.
3: Mau request lagu.
0: Lagunya siapa itu?
3: Buyung Terbang.
0: Buyung Terbang, adakah Buyung Terbang? Aduh.
3: Tadi kan itu kan bu, ada buyung toh.
0: Iya.
3: Ya, buyung terbang saya.
0: Didi.
3: Enggak, canda kok.
0: Iya.
3: Enggak apa-apa kan?
0: Tidak apa-apa. Asal dirimu, Abi. Apapun itu.
3: Begitu kan?
0: Oh iya. Yang penting iyo toh.
3: Aduh.
0: Yang penting coklat.
3: Oh. Bukan yang merah-merah.
0: Iya. Aduh, lagu apa ini?
3: Lagunya saya lupa ya, siapa enggak tahu gitu. Judulnya Rindunya Hatiku.
0: Rindunya Hatiku.
3: Iya.
0: Ini selalu saja baku dapa, baku telpon, masih saja bilang rindunya hatiku. Aduh, luar biasa memang cintamu ya.
3: itu cek itu 6151.
0: Oh iya, oke, nanti saya cek itu dia. Eh, itu selalu itu. Mengganggu itu dia. Aduh.
3: Itu sudah. Biar saja dia sampai belean.
0: Yang penting jangan main belakang, Le.
3: Aduh, amat. Gosok saja situ juga. Paling cantik jadinya nanti toh. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya.

Oke lah, sampai sebuah Sarara. Aduh, kita ke mana dulu? Kita ke TikTok dulu ya. Hai Liliku sayang, mau, aduh, tidak mau kalah juga ya pada Rius. Mau request lagunya Kau Bukan Jodohku. Ih Dede, bagaimana sudah itu? Bagaimana sudah itu konsepnya itu pada Rius ya? Dari Ida Laila. Oke, sehat selalu, salam sore, kasih banyak. Ceria-ceria sekali penyiar, senang sekali sore ini menikmati segelas kopi susu dan pisang goreng. Luar biasa memang Pak Darius, selalu saja menikmati dangdut ditemani dengan kopi susu dan juga pisang goreng. Semoga sehat selalu ya Pak Darius. Kita langsung saja ya ke lagu pertama kita yang sudah di request oleh Pak Israel. Iya ya, itu namanya ya tadi kalau tidak salah, Israel yang ada di Bale. Ini dia Roma Irama Mutiara Hidupku. Nanti setelah lagu-lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komiu, baru kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

Dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, Putu kemana Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sampai subuh Sarah. Request dari Dedi Dangdut di sini. Request dari Dedi Dangdut di sini. Mangepe Dedi Dangdut.
6: Mangepe Dedi Dangdut.
5: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dedi Dangdut favorit Komio.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Mangepe Dade Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati Le. Dan saya akan menemani Kumiu sampai di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung, ada siapakah di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Ya,
0: halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangi PDD Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Iya, Tersejati dari mana ini, Le? Baru kedengaran suaranya.
1: Dari jauh, dari
0: jauh. Dari jauh sekali memang, eh.
1: Jauh.
0: Oke.
1: Okay. Nonton piala dulu dari Burma.
0: Oh, dari nonton bareng, eh. Jadi, Pak Muhammad, apa kabar ini, Dan?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kalau kabar baik. Oke, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Coba dulu, kebetulan sebentar ini malam Jumat ya.
0: Malam Jumat, iya.
1: Jadi, lagunya Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar, oke. Malam
1: Jumat. Malam Jumat Kliwon.
0: Malam Jumat Kliwon bikin takut.
1: Tapi kan tidak perlu marah tuh.
0: Saya pulang malam.
1: Saya tanggal pengawal.
0: Bapak mengingatkan saya kepada seseorang kalau malam Jumat. Aduh.
1: Tanggal pengawal itu nanti.
0: Itu sudah. Makanya sama kode bye-bye dulu ini orang yang mendengarkannya nanti. Jangan lupa di.
1: Telepon pengawal.
0: Itu yo. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Pak Muhammad. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangepe Dede Dangdut.
2: Ya, aku dan sejati, Le.
0: Oke, tersejati dari mana ini, Le?
2: Dari Pandere.
0: Dari Pandere dengan siapa coba? Dengan siapa?
2: Mama Mida.
0: Mama Mida, masya Allah, apa kabar?
2: Baik, panas matahari.
0: Alhamdulillah, kalau baik. Iya. Bagaimana?
2: orang
0: Oke, okay, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi Mama Mida mau dengar lagunya siapa ini?
2: Ini Cynthia,
0: boleh diganti dulu.
2: Ganti Jo.
0: Ganti dengan apa ini? Bisik-bisik tetangga.
2: Oh, halo.
0: Iya, dengan lagu. Aduh, saya tidak mau denger lagu. Saya tidak mau denger ini suara ini. Yang mau saya denger Mama Mida punya suara.
2: Kali
0: ini. Iya.
2: Lagunya anu saja. Oh. RT5 RW3.
0: Lagunya siapa?
2: RT5 RW3.
0: RT5 RW3.
2: Iya.
0: Oh, dari Cici Paramida.
2: Iya, dari Cici Paramida.
0: Oke. Okay. Jadi lagunya ini berdua, eh?
2: Berdua saja.
0: Oke. Okay. Begitukah Mama Mida?
2: Warahmatullahi.
0: Oh iya, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa sudah dibilang bagaimana juga Anizar belum orang tua bersuara, Dede. Oke lah, sehat-sehat ya orang-orang yang ada di Pandere. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo.
1: Bumi Sagu. Halo.
0: Bumi Sagu. Halo
1: Dangdut
0: juga.
1: Dangdut sejati.
0: Oke.
1: Tapi bukan cinta sejati ya, penting Dangdut.
0: Iya, itu sudah. Oke, dari Bumi Sagu, Pak Arnold, apa kabar?
1: Iya. Kerinduan mau masuk di program apa?
0: Bagaimana?
1: Kerinduan mau bicara dengan Lilis.
0: Oh begitu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: hati-hati ya, yang kita doang ya di sana ya, malam Jumat kata Pak Muhammad ya.
0: Oh ya Allah, jangan le.
1: Tenang saja. Oke, dan saya mau dengar
0: lagunya siapa?
1: Dangdutnya Muri.
0: Lagunya siapa
1: muda
0: ini?
1: Mudi.
0: Muda Mudi.
1: Muda Mudi, lagunya dangdut itu, versi dangdutnya. Muri Muri. Ada?
0: Muda Mudi dari Muri.
1: Muri plus plus.
0: Oke.
1: Ada?
0: Boleh diganti dulu.
1: Lagu apa bagus sih? Saya ini bingung lagu-lagu ini. Kalau masuk Mas.
0: Mansur.
1: Cubit-cubitan soalnya.
0: Cubit-cubitan boleh.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Yang kedua yang aku cubit.
0: Jangan itu sudah. Jangan sampai orang yang di sebelah dicubit.

0: babi. Dari Pak Udin, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Kabar baik, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi mau dengar lagunya siapa ini Pak Udin?
1: Pacar Lima Langkah.
0: Pacar Lima Langkah. Luar biasa memang. Jangan jauh-jauh. Iya, aduh saya suka sekali memang seperti iya. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat ya Pak Udin yang ada di Sibalaya ini ya. Ada lagi pasangannya dari Sibalaya. Halo.
3: Halo.
2: Ya, halo. Bang Ipe dari Dangdut.
3: Iya, aku Dangdut tersejati ya.
2: Oke, okay. Tersejati memang sekali ya. Apa kabar ini Ibu Mas Pak?
3: Kabar baik. Ini siap-siap mau OTW ke Lindu.
2: Kemana?
3: Ke Lindu.
2: Ke Lindu, apa di sana Dan?
3: Festival Danau Lindu Dan.
2: Oh iya. Aduh. Berarti rame ya di sana, luar biasa memang.
3: Pembukaan sebentar malam
2: ya, sebentar malam ya. Aduh malam, malam. Jumat. Pembukaan.
3: Aduh, bukan malam Jumat, penutupan malam Minggu.
2: Aduh, luar biasa memang di penutupannya itu Jadi
3: lagunya Lesti.
2: Lesti, apa itu judulnya?
3: Bawa aku ke penghulu.
2: Oh, segera.
3: Segera, jangan tunggu lama-lama.
2: Itu sudah. Jangan sampai ada orang yang ambil nanti. Aduh, kacau dunia persilatan kalau begitu deh.
3: Biar diambil orang, tidak apa-apa. Kan dunia bukan terlibat daun pelor.
2: Aduh, itu tapi mau bagaimana itu ya menjelaskannya? Aduh, susah sekali nih.
3: Nanti dijelaskan pada waktunya.
2: Oke, nanti ditunggu.
3: Oke, Melindi. Terima kasih, sayangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Mas Pak yang ada di Sibalaya. Oke, aduh luar biasa ya. Pendelpon saya hari ini, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil PDD Dangdut.
3: Ya, aku dari Surfejat.
2: Oke, Ibu Hanin apa kabar ini Dan?
3: Kabar baik, seperti ini mau yang mendengar.
2: Iya, tetap semangat ya Ibu Hanin.
3: Semangat terus ini.
2: Walaupun di luar sana cuacanya kayaknya tidak mendukung. Oh begitu. Kalau di sini saya lihat mendung-mendung manja begitu ya.
3: Ini masih hot-hot.
2: Oh masih hot. Oke, dan biar hot yang penting dengarkan lagu dangdut ya.
3: Iya.
2: Oke, jadi lagu apa ini Dan?
3: Lagunya Titi Sandora.
2: Titi Sandora judulnya apa itu?
3: Termenung.
2: Aduh bukan main.
3: Termenung lagi.
2: Lagi termenung melihat cuaca yang sangat panas di sana. Aduh. Oke, terima kasih kembali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, dan kalau begitu lanjut lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Kita gaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Yang warga bandir lagi. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
4: Seperti orang yang menyiar.
2: Oke. Nizar mau dengar lagunya siapa ini?
4: Hujan di malam minggu.
2: Hah? Hujan di malam minggu?
4: Iya.
2: Aduh, belum juga malam minggu so minta-minta hujan. Aduh, bukan berarti ya, nanti ya.
4: Memang. Belum
2: habis. Oke, Dan.
4: Assalamualaikum.
2: Oke. Iya, waalaikumsalam. Sebelum kita ke lagu, halo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan tersejati, Le.
1: Iya, tersejati dari mana, Le?
0: Oh, dari Donggala.
1: Dari Donggala. Siapakah itu?
0: Udah lupa ya.
1: Iya, lupa ingat.
0: Dari Jordan ya.
1: Dari Pak Jordan. Oke, Pak Jordan, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah lagi mendung-mendung.
1: Oh, sudah mendung ya di sana?
0: Iya.
1: Oke, dan mau dengar lagunya siapa ini?
0: Lagunya Pengadilan Cinta.
1: Pengadilan Cinta boleh diganti dulu.
0: Oh, kalau begitu diganti Roma Irama.
1: Roma Irama.
0: Adu Domba.
1: Oh, Roma Iramanya boleh diganti dulu.
0: Waduh. Terlambat kok.
1: Iya.
0: Ya, begini aja gantian aja Magadir.
1: Iya.
0: Lagu saya kasih dia Magadir. Boleh?
1: Lagu apa itu?
0: Kasidah, judulnya Magadir.
1: Tunggu, saya cari dulu. Kalau ada yang cadangannya, boleh?
0: Cadangannya Kona Sutra Bola.
1: Oke, itu saja.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebut sararah karena ada lagu yang akan saya putarkan di ruang dengar Komiu. Ini lagunya dari Bung Erik ya, yang mau mendengarkan lagunya Rindunya Hatiku. Ini dia, jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Gimana apa?
1: Ayo, Pak.
2: Rumahku jauh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar.

0: duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Nah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Eh, berhenti. Mana duit? Cepat. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
1: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu? Sini, maju kalau berani.
0: Bapak!
1: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have a nice day.
1: From RRI Palu. 97,5 FM. Suara Budaya Tanpa Sanggar.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

وَمَا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan di hari ini akan membawakan keberkahan untuk hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami,

nama ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami.

keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh apanya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada DP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. So bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Tinti 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Satuan Reserse Kriminal Polres Morowali Utara menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan berencana yang terjadi di Desa Era, Kecamatan Mori Utara. Rekonstruksi dilakukan di lokasi kejadian pada hari Selasa 21 Juli 2026 dengan memperagakan 11 adegan. Kasus tersebut merupakan dugaan pembunuhan terhadap IKSR 57 tahun yang terjadi pada hari Kamis 11 Juni 2026 lalu. Rekonstruksi dipimpin Kasat Reskrim Polres Morowali Utara AKP Yaser Abdullah Sutomo bersama tim penyidik dan disaksikan pihak Kejaksaan Negeri Morowali Utara. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Morowali Utara Ayu Wahyuni Wahab, Kanit Pidum Polres Morowali Utara, Pemerintah Desa, personil Babinsa, Kabin Kamtibnas, Limnas, serta sejumlah saksi. Tersangka berinisial RAS 33 tahun juga dihadirkan untuk memperagakan rangkaian peristiwa sesuai hasil penyelidikan. Kareba Kaupuna, pemerintah Kota Palu menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Komitmen tersebut ditegaskan pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI tahun 2026 yang digelar pada hari Kamis 23 Juli 2026. Wali Kota Palu diwakili staf ahli bidang sosial dan budaya Setda Kota Palu Yudiriani Firman mengikuti puncak peringatan HANI secara daring dari kantor BNN Kota Palu. Kegiatan nasional yang dipusatkan di kawasan Lido Bogor itu diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNNRI. Peringatan HANI tahun 2026 mengusung tema membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Sampai subuh sadara, Vesiamu Kariba Saliatin Tisapu Sasio, Hiaku Aarnoviantin, OPP kami Panjeliri Kariba Saliatin Ti 20.

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, senang sekali saya Arnoviatin bisa kembali menemani Komyu di siaran edisi hari ini di hari

keluar, hati-hati di jalan, dan juga jangan lupa persiapan jas hujan juga, takutnya nanti hujan lagi ya sahabat budaya. Oke, dan di malam hari ini sahabat budaya, kita akan membahas tentang sebuah warisan budaya yang menarik tentunya, yaitu apa saja mitos-mitos dan juga pantangan dari masyarakat Jawa yang dipercayai tidak boleh dilakukan pada malam hari sahabat budaya. Walaupun zaman sudah semakin modern ya sahabat budaya, berbagai kepercayaan tersebut masih hidup di tengah masyarakat. Menariknya juga sahabat budaya, dibalik setiap mitos ternyata itu tersimpan pesan moral, etika, hingga nilai keselamatan yang diwariskan para leluhur. Jadi sahabat budaya, malam ini kita tidak hanya membahas dari sisi benar atau salah, tetapi kita juga mencoba memahami bagaimana makna budaya yang terkandung di dalamnya, begitu sahabat budaya. Dan di segmen pertama kali ini kita akan mengenal konsep ora ilok dalam budaya Jawa. Karena memang dalam kehidupan masyarakat Jawa ini dikenal sebuah ungkapan ora ilok sahabat budaya, yang berarti itu kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia itu kurang pantas atau tidak baik untuk dilakukan. Dan memang ungkapan ini sudah diwariskan secara turun-temurun oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Dahulu itu sahabat budaya, mereka ketika seorang anak bertanya mengapa satu hal itu tidak boleh dilakukan, seringkali itu orang tua hanya menjawab singkat, ora ilok, begitu sahabat budaya. Dan dengan jawaban sederhana itu ternyata menyimpan makna yang sangat mendalam. Karena memang tujuannya itu bukan sekedar untuk menakut-nakuti, melainkan juga untuk membentuk kebiasaan baik sejak dini. Di masyarakat Jawa sendiri memandang malam sebagai salah satu waktu untuk beristirahat, menenangkan pikiran, dan juga mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Oleh sebab itu masyarakat sahabat budaya, muncul berbagai pantangan yang dipercaya dapat menjaga ketertiban, keselamatan di malam hari. Dan juga tantangan yang pertama itu larangan yang biasanya tidak boleh dilakukan di malam hari, yaitu larangan bersiul sahabat budaya. Karena konon suara siulan itu dipercaya dapat mengundang makhluk halus atau energi negatif. Namun jika dipahami secara logis ya sahabat budaya, pada zaman dahulu itu suasana malam itu sangat sunyi, berbeda dengan sekarang sahabat budaya. Tidak ada lampu, terus belum ada kendaraan yang berlalu lalang mungkin ya, sehingga suara siulan itu dapat mengganggu tetangga yang sedang beristirahat. Dan juga dengan demikian pesan yang sebenarnya ingin disampaikan adalah menjaga sopan santun dan juga menghormati ketenangan orang lain. Dan juga ada pantangan berikutnya, yaitu memotong kuku di malam hari sahabat budaya. Sebagai masyarakat Jawa itu percaya kalau kebiasaan ini dapat membawa kesialan, bahkan memperpendek umur sahabat budaya. Namun kalau misalnya kita melihat kondisi di masa lalu sebelum adanya listrik, penerangan malam itu sangat terbatas ya, karena menjadikan kegiatan memotong kuku ini menggunakan alat tajam itu akan beresiko untuk melukai jari. Jadi sahabat budaya, artinya ini sebenarnya itu larangan untuk mengajarkan kita pentingnya memilih waktu yang aman untuk melakukan aktivitas tertentu. Dan juga nanti masih ada beberapa pantangan-pantangan lain, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi sahabat budaya, tetap bersama kami di Profat RRI Palu, Surabaya Tapasanggading.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk bafoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: besar beberapa tahun ke depan.
1: Festival Seni Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
2: Lain teh pengurus itu tentu mampu. Ane mau buat uria sama dia harus tenaga bunja. Kita jadi buat. Paling hari ke barakan bunda. Maka tepuk sampai sudut sama kapal.
3: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RRI Palu.

Sahabat budaya, pantangan berikutnya adalah menyapu rumah setelah matahari terbenam. Karena memang sahabat budaya di masyarakat Jawa sendiri meyakini bahwa menyapu pada malam hari dapat mengusir rezeki dari dalam rumah. Namun sahabat budaya, apabila dipahami lebih dalam, larangan tersebut memiliki alasan yang masuk akal juga. Karena memang dahulu pencahayaan rumah ini sangat minim, sehingganya menyapu di malam hari seseorang bisa saja ikut membuang benda-benda kecil yang sebenarnya berharga dan juga tidak terlihat. Selain itu juga sahabat budaya, malam juga dianggap sebagai waktu untuk berkumpul bersama keluarga, bukan untuk bekerja. Karena di mitosnya itu berkaitan dengan kunang-kunang, sahabat budaya. Dalam cerita masyarakat Jawa, kunang-kunang dipercaya memiliki hubungan dengan roh leluhur, sehingga tidak boleh ditangkap ataupun dibawa masuk ke rumah. Di balik cerita tersebut tersimpan pesan penting mengenai pelestarian alam, karena memang kunang-kunang merupakan bagian dari ekosistem yang harus dijaga. Dengan tidak menangkapnya, masyarakat secara tidak langsung diajarkan untuk menghormati kehidupan makhluk lain. Tapi sahabat budaya, sekarang itu saya sudah jarang sekali atau bahkan sudah tidak pernah melihat kunang-kunang ya sahabat budaya. Padahal dulu waktu kecil sering sekali melihat kunang-kunang, apalagi kalau pulang sholat Isya itu karena melewati jalanan yang cukup gelap dan juga kanan kiri masih semak-semak, jadi masih banyak kunang-kunang. Tetapi sekarang sudah tidak pernah sama sekali saya terlihat-lihat kunang-kunang itu. Mungkin waktu SMP atau SMA, berarti sudah sekitar 10 tahun yang lalu ya sahabat budaya. Dan sayang sekali, semoga, saya juga berharap di daerah terpencil, mungkin di daerah lain masih banyak kunang-kunang, sehingga anak cucu kita nanti masih bisa melihat keindahan kunang-kunang ya sahabat budaya. Oke sahabat budaya, jika kita melihat kondisi sekarang, yaitu populasi kunang-kunang di berbagai daerah memang semakin berkurang akibat perubahan lingkungan dan juga polusi udara, polusi cahaya tentunya, dan juga nilai menjaga alam yang diajarkan leluhur dahulu ini menjadi semakin relevan hingga saat ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, ada juga pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Jawa di malam hari, yaitu pantangan untuk larangan ibu hamil bepergian di malam hari. Karena memang menurut kepercayaan masyarakat Jawa, ibu hamil lebih rentan terhadap gangguan pada malam hari, sehingga dianjurkan lebih banyak berada di rumah. Walaupun alasan spiritual tersebut merupakan bagian dari tradisi, secara praktis larangan ini juga mengandung pesan keselamatan, sahabat budaya. Perjalanan malam memiliki resiko lebih tinggi karena kondisi jalan yang gelap, udara yang dingin, dan juga potensi kelelahan yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu maupun calon bayi. Dan juga sahabat budaya, berbagai mitos masyarakat Jawa sesungguhnya merupakan bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Sebagian mungkin tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, namun nilai-nilai yang diwariskan tetap relevan. Misalnya di balik larangan bersiul terdapat ajaran menghormati ketenangan orang lain. Ada juga tadi larangan untuk memotong kuku malam hari, ada pesan tentang keselamatan. Dan juga di balik larangan menyapu di malam hari tersimpan ajakan untuk bijak mengatur waktu. Itu juga mitos kunang-kunang, terdapat pelajaran mencintai alam. Dan juga di balik pantangan ibu hamil yang tidak diperbolehkan pergi di malam hari tersirat perhatian terhadap kesehatan ibu dan juga calon buah hati. Warisan budaya seperti ini menjadi pengingat bahwa para leluhur sering menyampaikan pendidikan karakter melalui cerita, melalui petuah yang sederhana yang mampu diingat oleh setiap generasi tentunya. Dan juga demikian sahabat budaya, tentang 5 mitos masyarakat Jawa yang pantang dilakukan saat malam hari, semoga dapat menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya Indonesia, serta mengajarkan bahwa di balik setiap tradisi selalu ada nilai kehidupan yang patut dihargai. Dan sahabat budaya, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita beralih di program acara Request Lagu Nusantara. Jadi saya menunggu atensinya Komio di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita ada kurang lebih 1 jam, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tak pasang gak nih.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.
2: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepat. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
3: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu? Sini, maju kalau berani.
2: Bapak!
3: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.

0: 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Maulana, pemerintah Kota Palu menyatakan dukungan penuh terhadap program pembinaan yang dijalankan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Palu sebagai upaya pembentukan kembali karakter anak binaan agar siap kembali menjadi bagian dari masyarakat. Hal tersebut disampaikan staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Setda Kota Palu, Nathan Pagosangan, usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional 2026 di LPKA Kelas 2 Palu pada hari Kamis 23 Juli 2026. Nathan menilai pembinaan yang dilakukan LPKA telah menunjukkan hasil positif melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan karakter bagi anak-anak yang sedang menjalani masa pembinaan. Ia juga menjelaskan keberadaan anak di LPKA tidak boleh dipandang semata sebagai bentuk pelaksanaan sanksi pidana. Menurutnya, lebih penting adalah proses pembinaan agar mereka memiliki kesempatan memperbaiki diri sebelum kembali ke lingkungan sosial. Kareba Kaupuna, pemerintah Kota Palu terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menangani keberadaan anak jalanan maupun anak yang diduga menjadi korban eksploitasi untuk mengemis di sejumlah ruang publik seperti kawasan Taman Fatulemo, Kampung Nelayan, hingga sejumlah titik keramaian lainnya di Kota Palu. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Palu, Dr. Royke Abraham MAP, mengatakan penanganan persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai organisasi pemerintah daerah, diantaranya Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Penegak Hukum, serta instansi terkait lainnya. Menurut Royke, seluruh tindakan di lapangan harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan tetap memperlihatkan hak-hak anak sebagai prioritas utama. Anak-anak yang ditemukan mengamen, mengemis, atau diduga diperkerjakan secara ilegal tidak boleh diperlakukan semata sebagai pelanggar ketertiban, melainkan sebagai anak yang harus mendapatkan perlindungan. Sampai subuh sarara, Fesya Mokare Basalea Tintir 20, Yaku Arnoviantin, Popeye Fekami Panjili.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

0: Terima kasih sahabat Budaya yang masih bersama kami di Perempat RRI Palusa Budaya Tapasanggani. Kita kembali lagi di program acara Request Lagu Nusantara. Dan sahabat Budaya, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Om Bu malam hari ini. Selamat malam Om Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Om?
1: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Walaupun tadi sempat hujan, tapi Om Bu tidak hujan tadi ya waktu kesini ya. Masih aman ya, gerimis sedikit ya. Iya, itu sahabat Budaya. Jadi untuk kami yang mau ada rencana bepergian di malam hari ini, hati-hati di jalan, mungkin licin ya Om ya. Jadi dengan kecepatan yang sedang-sedang saja. Iya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan begitu ya Om. Kadang kita sudah berusaha untuk berhati-hati, kadang dari faktor lain ya Om ya, yang tidak bisa yang tidak bisa kita tanggulangi begitu. Oke, Om Bu, ini sudah ada yang mau bergabung ternyata Om. Sudah siap? Oke. Masih untuk Om Bu mungkin sedang keselak apa ya bahasa sini, kalau keselak apa, terdesak gitu ya.
1: Batuk.
0: Iya, oke, sudah aman Om. Oke, kita ke penelpon dulu ya Om. Sudah ada yang mau bergabung bersama kita, saya sapa dulu. Halo.
2: Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara bersama Arno Pianti bersama Om Bu.
0: Iya, dengan Bung Joni.
1: Om Joni.
2: Nah, kanan Toto.
1: Halo.
0: Halo.
2: Kenan banget.
0: Apa itu Om?
2: Kenan
0: betul sekali.
2: Kenan betul.
0: Bahasa itu. Bahasa mana itu?
2: Om Bu kasih arti yang lu Om Bu.
1: Bagaimana?
2: Om Bu kasih arti kan itu amin. Aku lompat.
0: Oh, kasih arti. Betul sekali. Oke.
2: Sehat ini berdua.
0: Alhamdulillah sehat dong. Bung Joni sehat.
2: Alhamdulillah, kalau berdua sehat saja sehat.
0: Iya dong.
2: Kalau berdua sakit, saya berdua sakit.
0: Aduh, kita ada ikatan berarti ini.
2: Berdua dengan Nano, kekebalan tubuh.
0: Oke. Jadi lagunya apa ini?
2: Semua kru apa, semuanya.
0: Amin.
2: Lagu daerah Jawa.
0: Apa ini judulnya?
2: Sri Minggat.
0: Oh, Sri Minggat. Oke, siap, nanti kita putarkan.
2: Itu literasi tidak pulang-pulang.
0: Iya, Minggat itu tidak pulang-pulang.
2: Iya. Oke, mana bisa setelah berdua sama keluarga di rumah.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sri Minggat.
0: Iya, kalau misalnya itu kan ada Bang Toyib ya Om ya. Kalau ini Sri, tapi Sri-nya itu perempuannya, berarti perempuannya yang tidak pulang-pulang. Minggat itu apa ya, pergi dari rumah ya, bukan tidak pulang-pulang malah.
1: Di utara sana.
0: Apa itu Om?
1: Tumingkas.
0: Tumingkas. Oh, Minggat itu tumingkas berarti. Oke, Om, kita ke penelpon selanjutnya boleh? Boleh disapa dulu Om.
1: Boleh. Halo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu Nusantara.
0: Iya.
1: Dengan siapa ini?
3: Budayanti.
0: Budayanti ini. Iya.
3: Di Sumari.
0: Di Sumari, Pantai Barat.
3: Di Taipei? Ada di Budayanti di Sumari, tapi ada di Palu sekarang.
1: Di Palu. Lagi turun Palu ini.
3: Maaf.
1: Halo.
3: Ada di Bandung tadi makan
1: tempe. Oh, iya. Dia bilang apa namanya tadi?
3: Betul sekali, kan kami bilang ini dengan Bung Joni. Jadi dia bilang iya betul sekali, tapi dia pakai bahasa daerah ini.
0: Iya, jadi bingung saya.
3: Memang dua-dua ini bukan orang kayak ini.
0: Bukan.
1: Satu Jawa, satu
0: Manado. Aduh. Iya, Bunda.
3: Kan kami langsung tembak dia dengan Bung Joni.
0: Iya.
3: Dengan makanan soto, betul sekali kedekatannya.
0: Ini
3: tapi saya tidak bisa ditebak.
0: Bisa, bisa.
3: Yang dulu yang kemarin, tapi sekarang ada di Palu, ada bajada kakak ipar di rumah sakit.
0: Oh, ada acara apa ini? Oh,
3: ada kakak ipar, masuk rumah sakit.
0: Oh, ya Allah, semoga cepat sembuh, Bunda.
3: Amin, makasih doanya, cantik.
0: Amin.
3: Ganteng.
0: Amin.
3: Salam sehat buat kami berdua.
0: Amin, amin. Bunda juga sehat-sehat ya.
3: Amin, amin. Sehat, sehat saya, makanya. Kalau saya tidak sehat, tidak bisa banyak orang tidak sehat.
0: Iya, harus sehat ini, tidak boleh ikut-ikutan ngedrop loh. Dijaga ya, makannya Bunda.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Dengar lagu. Lagu apa sudah?
0: Apa sudah?
3: Lagu Ambon.
0: Ambon, apa ini judulnya?
3: Ale ada di mana?
0: Ale ada di mana? Oke, ketemu ini.
3: Oke. Spesialnya buat kami berdua, paling spesial buat yang tersayang.
0: Siap.
3: Oke, Arnesi, Om Bu.
1: Makasih.
3: Sehat selalu buat kami berdua ya.
0: Amin, amin.
3: Oke, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Yanti lagi di Palu.
0: Iya, ini sedang apa? Tunggu orang sakit ya. Semoga sehat, semoga cepat sembuh saudaranya Bunda ini. Dan juga Bunda tentunya harus tetap sehat ya, karena menjaga orang sakit itu juga tidak mudah, Om. Kita harus siap siaga 24 jam, apalagi kalau di rumah sakit sini itu kita

0: sama di Budi Agung juga kemarin itu. Oh, makanya oh berarti kita kalau di sini jadi apa namanya penunggu pasien harus memang kuat, memang sehat.
1: Iya,
0: untuk apa namanya ada tenaga.
1: Orang bilang harus sehat 24 jam.
0: Iya, betul, sehat 24 jam, Om. Tetapi ya, peluang-peluang di situ saat Miftah sudah agak sehat, saya yang ngedrop Om kemarin. Tapi maksudnya hanya masuk angin biasa, ya, saya tidur sebentar, saya minum paracetamol sudah sehat lagi, sudah segar kembali, bisa berangkat siaran lagi. Ya. Oke, Om, kita ke penelpon selanjutnya, boleh disapa lagi, ya, Om Bu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rikus. Rikus lagu Nusantara bersama Arno Fianti, bersama Om Bu yang ganteng.
0: Guys, oke. Bung Kadi.
2: Iya, sama-sama.
0: Iya, sudah tahu ini.
2: Ya, bukan bungkusan. Kalian pernah bertanya tadi itu bungkusan.
0: Aduh, Bung Joni jadi bungkusan.
2: Pemenatrap saya itu Arno Fianti.
0: Oke. Jadi Bung Kadri mau request lagu apa ini?
2: Lagu biasa, lagu Minang.
0: Minang.
2: Apa? Iya, judulnya Tungkek Membao Raba.
0: Tungkek?
2: Iya, Tungkek Membao Raba.
1: Tungkek Membao Raba.
0: Oh, Tungkek Membao Raba.
2: Iya,
0: Fauzana. Oke.
2: Iya, itu Arno Fianti yang menyanyi itu.
0: Cantik sekali.
2: Iya, kan orangnya cantik juga, sama dengan Om Bu ganteng. Iya. Oke, makasih. Ya selalu Om Bu dan Arno Fianti, terutama kecuanya Arno Fianti. Iya, begitu juga. Ya sama Om Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Semangat, tapi di sana mungkin hujan ya.
0: Iya. Pagi, siang, sore ini Bung Katri selalu full ini baterainya, Om. Tidak pernah off ini.
1: Sudah pakai alkalin Bang.
0: Iya, alkalin itu sudah penuh-penuh dia baterainya ini.
1: Iya.
0: Oke, ke penelpon selanjutnya ya, Om. Kita sapa lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Request lagu Nusantara bersama Fianti dan Om Bu.
0: Iya, Bunda Hanin ini Om Bu.
1: Oke.
0: Di Dolo.
3: Iya Bu, salam kenal Om Bu.
1: Iya, so kenal dari lalu ini. Selama kenal sebenarnya, cuma saya jauh dari monitor situ jadi kalau siapa yang betul.
0: Iya. Jadi Bunda mau request lagu apa ini? Jalan-jalan ke mana ini?
1: Oh, mau ke Manado dia, Sulawesi Utara. Danau Tondano.
0: Danau Tondano. Oke, siap, nanti kita
3: berangkat. Iya, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat. Amin. Semoga diberikan rezekinya.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau kita berbicara rezeki ya, apa saja rezeki juga.
0: Iya.
1: Bukan karena ada uangnya.
0: Iya, betul. Dapat teman yang baik, ya, kesehatan, itu juga termasuk rezeki loh, Om Bu.
1: Bukan karena ya.
0: Hanya sebatas apa namanya materi. Hari ini tadi hujan, sampai di jalan kita tidak kena hujan, tapi sampai sini terus hujan lagi, itu juga termasuk rezeki loh, Om Bu.
1: Betul.
0: Karena kita tidak basah toh.
1: Oke.
0: Okay. Iya, ke penelpon terakhir sebelum kita ke lagu mungkin ya, Om Bu, kita terima satu lagi. Halo.
4: Halo juga.
0: Request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara.
0: Iya.
1: Siapa ini?
4: Iya.
1: Dengan siapa?
4: Dengan Tumingkat.
1: Oh, Om Arnold.
0: Bapak Arnold di Bumi Sagu.
1: Soalnya dia kalau
0: hari
1: ini
0: iya.
4: Ketahuan Nur Fianti.
0: Belum ketawa, belum paham saya ini.
1: Iya.
0: Iya, iya, Bapak.
4: Yang panggil Om dia.
0: Lah, gimana?
4: Nyong. Om Nyong.
1: Nyong
0: Sulut.
4: Nyong. Om Nyong,
0: Om Nyong.
4: Om Nyong.
0: Om Nyong.
4: Onyong
0: saja.
4: Yo, panggil Jonyong. Halo Nyong.
0: Halo Nyong.
1: Nyong Sulut. Kalau di situ Nyong Sulteng, mau?
4: Nyong Sulteng. Saya tunggu kamu dengan lagu apa pagi ini?
0: Apa ini? Jalan-jalan kemana ini kita?
1: Makassar.
4: Ambon sudah ada.
0: Sudah ada satu tadi.
4: Oh, terpaksa saya masuk di daerah
2: Luwuk, Jo.
0: Luwuk, apa itu?

0: nih judulnya?
1: Gorontalo dan Luwuk.
0: Oke, Gorontalo dan Luwuk.
1: Iya, itulah Nokrianti. Kalau kita orang dari sana, dari Manado, itu Tumbaku Sedu. Tahu Tumbaku Sedu?
0: Apa itu Tumbaku Sedu?
1: Ah, tanya sama Om Bu.
0: Oh, bercanda.
1: Jadi kalau tidak bagus itu tidak sadap orang bilang.
0: Iya.
1: Ya toh, yang penting jangan telanjur dan.
0: Betul.
1: Oke, dan sehat-sehat Bu.
0: Sehat-sehat Bapak, terima kasih. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambu, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka sesi selanjutnya untuk Om Nyum mau bergabung. Apabila nanti ada sisa waktu, kita buka kembali layanan teleponnya di 0811-456-0387 5-521-621. Kita ke requestan lagu pertama tadi dari Bung Joni. Bung Joni minta lagu Jawa ini Om, dengan judul Sri Minggat.
2: Mas Danang,
3: woi, gue jadi Sri lo ya.

0: aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kembali lagi bersama kami di Perempat RRI Palusar, Berita Pasanggan. Nih Om Bu, ini sudah di menit terakhir ini Om. Bagaimana kalau kita terima satu penelpon lagi sebagai penutup perjumpaan kita di malam hari ini ya Om ya. Oke, boleh disapa Om, halo.
2: Halo, selamat malam Novi.
1: Selamat malam Bunda Diana.
3: Iya, Bunda Diana gimana? Bunda Diana kabar?
2: Sehat. Bagaimana juga kabarnya Novi dan semuanya Novi?
1: Sehat dong, alhamdulillah. Om Bu juga sehat ini.
2: Lagu Dero Poso.
1: Oke.
3: Ada banyak kalau Dero.
1: Lagu Dero Poso.
2: Ini pangku Dero ini.
3: Iya. Siap memang itu. Itu halaman.
2: Apa lagi hujan bagian Om?
1: Wah,
3: hujan di sana sudah.
1: Cocok.
2: Pulang hati-hati di jalan.
1: Iya, siap. Siap.
2: Iya. Ada lagu.
1: Iya, ini lagu Dero.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Bunda Diana.
3: Saya suka Bunda Diana punya dialeknya.
1: Ceria terus ya Om ya.
3: Iya, semangat. Pokoknya lewat semua penyakit.
1: Betul. Oke Om, kita putarkan dulu ini lagu terakhir kita di perjumpaan kita di malam hari ini ya Om ya. Terima kasih Om sudah menemani saya di request lagu Nusantara ini. Nanti kita ketemu lagi di program-program acara lainnya tentunya ya Om Bu ya. Oke, mungkin Om Bu mau pamit.
3: Iya, Om Bu juga pamit.
1: Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dalam paket siaran mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, Tanduk Alam adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Palembang. Dia dikenal orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Untuk menyebarkan ajaran agama Islam, ia berlayar sampai ke Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Di tempat tinggalnya yang baru ini, Tanduk Alam bekerja sebagai ahli emas. Ia membuat bermacam-macam perhiasan emas dan salah satu pelanggannya adalah Adi Cokro, Raja Banggai. Dengan hadirnya Tanduk Alam, membuat kehidupan rakyat Banggai menjadi lebih baik. Suatu hari, Baginda Adi Cokro kebingungan. Putri kesayangannya hilang. Ia segera mengerahkan 4 orang basalo atau pembantunya untuk mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, para basalo itu melaporkan bahwa putri telah diculik oleh orang-orang Tobelo. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu. Orang-orang Tobelo melakukan itu atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai Kerajaan Banggai. Apakah yang akan terjadi pada Putri Banggai? Mampukah Baginda Adi Cokro mempertahankan kedaulatan Banggai? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Lapor Baginda, menurut informasi yang kami dapatkan, Tuan Putri saat ini dibawa ke Pulau Sagu oleh orang-orang Tobelo.
1: Lancang sekali mereka membawa anakku. Siapa yang telah berani menyuruh mereka untuk menculik putri?
0: Ampun Baginda, kalau hamba tidak salah, dalang dibalik penculikan Tuan Putri adalah Raja Ternate. Mereka ingin agar Tuan menyerahkan wilayah ini ke tangan mereka.
1: Apa? Mereka ingin menguasai wilayahku? Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tano Pununungan, siapkan pasukanmu dan pergilah ke Pulau Sagu untuk menjemput putri.
0: Baik Baginda, hamba laksanakan.
2: Dengan membawa pasukan, Basalo Tano Pununungan berlayar ke Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan Kerajaan Banggai dengan pasukan dari Kerajaan Ternate. Walaupun pasukan Kerajaan Banggai bertempur dengan gagah berani, namun pada akhir pertempuran, mereka gagal membebaskan sang putri. Pasukan musuh yang ada di Pulau Sagu sangat banyak jumlahnya. Akhirnya, pasukan dari Kerajaan Banggai yang masih tersisa kembali ke negeri Banggai untuk menghadap Baginda Adi Cokro.

0: Ampun Baginda, maafkan saya. Hamba gagal membawa Tuan Putri kembali ke sini. Pasukan Tobelo sangat banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk melewati mereka. Banyak dari pasukan hamba yang berjatuhan. Sekali lagi, maafkan hamba Baginda Raja.
1: Lalu, bagaimana dengan keselamatan putriku? Sudah hampir 7 malam dia berada di sana. Oh, putriku yang malang. Semoga mereka tidak menyakitimu, nak.
0: Ampun Baginda. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari Tanduk Alam? Mungkin saja Tanduk Alam punya strategi yang baik untuk menyelamatkan Tuan Putri.
1: Kau benar. Selama ini Tanduk Alam tidak pernah mengecewakanku. Kalau begitu, segera kau panggil Tanduk Alam kemari.
0: Baik, Baginda. Wahai Tanduk Alam, kami kesini membawa titah dari Raja Banggai. Baginda Raja menginginkan kehadiranmu di istana siang ini.
2: Maaf sebelumnya, bolehkah saya mengetahui maksud dari undangan ini? Ya, agar saya bisa mempersiapkan diri dengan peralatan yang akan saya gunakan.
0: Kau akan mengetahuinya saat sudah berada di istana.
2: Baiklah, silakan.
3: Maka bergegaslah Tanduk Alam dan Basalo menuju ke kediaman Baginda Adi Cokro yang sedang sedih dan bingung dengan keselamatan putrinya.
2: Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Anda.
1: Berdirilah Tanduk Alam. Apakah kau tahu yang terjadi di kerajaanku ini?
2: Ampun Baginda, hamba tidak mengetahuinya.
1: Begini Tanduk Alam.
2: Iya Baginda.
1: Selama ini aku melihatmu sebagai orang yang bijaksana dan bisa diandalkan. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan putriku yang ditawan oleh Raja Ternate di Pulau Sagu.
2: Atas izin Allah, saya akan membantu membawa Tuan Putri kembali ke sini, Baginda.
1: Kalau begitu, kau akan ditemani pasukan kerajaan.
2: Tidak perlu, Baginda. Saya hanya membutuhkan beberapa orang saja untuk mengantar saya ke sana.
1: Baiklah, Basalo Tano Berundungan akan ikut bersamamu.
0: Baik, Baginda.
2: Terima kasih, Baginda. Kami siap berangkat.

0: Eh, masalah.
1: Sebentar lagi kita akan tiba di Pulau Sabu.
0: Iya. Yeah.
1: Aku akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita butuhkan di sana.
0: Tidak perlu, Tuan Tano. Izinkan saja saya masuk ke sana seorang diri. Yang lain biarlah berjaga di atas perahu. Bila Tuhan mengizinkan, maka saya akan kembali dengan Tuan Putri. Namun, kalau saya tidak muncul saat matahari terbit, maka jemputlah saya.
1: Baiklah, Tanduk Alam. Berhati-hatilah.
2: Setelah berpamitan dengan para pengawal yang menemaninya ke Pulau Sagu, Tanduk Alam langsung berdoa dan tiba-tiba ia menghilang dari perahu tersebut. Awalnya para pengawal kaget dengan kejadian itu. Namun, Tanu Bonunungan menyadari kehebatan dari Tanduk Alam. Mereka pun sepakat untuk menunggu di atas perahu. Berbekal kesaktian itu, Tanduk Alam dengan mudah melewati orang-orang Tobelo yang berjaga di depan kamar tempat disembunyikannya Putri Banggai. Tanduk Alam memasuki kamar tersebut. Dilihatnya, Tuan Putri sedang tidur. Dengan berbisik, ia membangunkan Putri.
3: Tuan Putri, bangun Tuan Putri. Saya diutus Baginda untuk membawamu pulang.
4: Hah? Siapa kau?
3: Jangan ribut, Tuan Putri. Saya Tanduk Alam. Saya diperintahkan Baginda Raja untuk menjemputmu.
4: Bagaimana kau bisa masuk? Terus, mengapa baru sekarang kau datang jemput aku?
3: Tuan Putri, nanti saya jelaskan. Saat ini, kita harus bergegas. Karena sebentar lagi matahari akan terbit. Dan saya sudah berjanji kepada pengawal yang menunggu di perahu akan segera kembali.
4: Baiklah. Ayo kita pergi dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini tanpa ketahuan?
3: Tenang, Tuan Putri. Sama seperti saat saya datang kemari. Semua atas izin Allah. Sekarang, pejamkan mata Tuan Putri dan genggam tangan saya, Tuan Putri.
2: Putri menurut saja. Ia memejamkan matanya. Sambil menggenggam kedua tangan sang putri, Tanduk Alam kembali melayangkan doa. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat putri membuka mata, mereka sudah berada di atas perahu. Para Basalo terkejut bukan kepalang saat melihat Tanduk Alam dan Putri muncul secara tiba-tiba di samping mereka di atas perahu.
0: Ayo Basalo, kita harus bergegas meninggalkan pulau ini sebelum mereka sadar.
1: Baiklah, ayo kita semua kembali ke Banggai.
2: Perahu yang ditumpangi Tanduk Alam dan Tuan Putri sudah hampir mendekati daratan. Baginda Adi Cokro sudah menanti kepulangan mereka. Alangkah bahagianya Raja melihat sang putri melambaikan tangan dari atas perahu.
5: Ayah!
6: Putriku!
7: Alhamdulillah kau selamat, nak.
5: Iya, Ayah. Ini semua berkat Tanduk Alam. Orang yang ayah kirim untuk menyelamatkan aku.
0: Tidak seperti itu, Tuan Putri. Semua itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Terima kasih, Tanduk Alam. Sebagai imbalannya, katakanlah apa yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya.
0: Ampun, Baginda. Hamba tidak memiliki permintaan yang muluk-muluk. Namun, jika Baginda berkenan, pinjamkanlah hamba sebidang tanah yang bisa hamba gunakan untuk berkebun.
8: Kau orang yang sungguh rendah hati dan bijaksana, Tanduk Alam. Beruntung sekali negeri ini kedatangan dirimu. Baiklah, jika hanya itu yang kau inginkan, akan aku turuti.
0: Terima kasih, Baginda. Hamba sangat menghargai pujian dan pemberian Baginda.
8: Basalo.
1: Siap, Baginda.
8: Segera siapkan sebidang lahan untuk Tanduk Alam.
1: Baik, Baginda. Akan segera kami siapkan.
0: Sekali lagi terima kasih, Baginda. Kalau begitu, saya pamit.

kemudian, lahan pemberian Baginda Adi Cokro telah berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur. Kebun itu tidak hanya membawa manfaat bagi tanduk alam sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bekerja membantu tanduk alam mendapat upah atas jerih payah mereka. Sambil berkebun, tanduk alam tetap menyebarkan ajaran agama.

Demikian mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan LPP RRI Palu dengan para pelaku IKD Andika, Joko Sujari, Mahmudin Usman Jumba, Ervina Sugi, narator Maria Imakulata, penulis naskah Waode Rina Mustika, teknik rekaman montase Yason Patras, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu.

0: Kak, duriannya satu, eh.
1: Mau makan di sini, Adik?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adik.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

0: George nih. Kakak George tadi bilang ada Lumpung Batu ya di Kabupaten Sigi. Gimana itu? Maksudnya Lumpung Batu di Kabupaten Sigi sendiri, Kakak George?
1: Nah, Lumpang Batu sendiri mm-mm, yang terdapat di Kabupaten Sigi itu sebanyak 268 bongkahan dan juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu lumpang batu, mm-mm, batu menhir, mm-mm, batu tembaga, dan batu dulang. Dan juga fungsi batu lumpang ini sendiri sebagai menghaluskan bahan makan keras seperti jagung, hmm, dan juga kemiri, hmm, itu sendiri.
0: Kayak kalau kita, kalau di zaman sekarang itu kayak namanya ulekan begitu ya. Iya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti mbabate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku pale? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia. Indonesia keempat. Suara Budaya Nusantara.
2: Sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, apa yang dilakukan seorang wanita untuk sebagai menerus
3: Raden Adek Kating yang sudah kita saya katakan yang sudah kita wujudkan hari ini. Kemudian pertanyaannya kepada saya, bagaimana harusnya perempuan ini mau melanjutkan
2: perjuangan
3: ini? Pertama-tama adalah yang kita sudah sekarang sudah terwujud. Untuk melanjutkan itu, apalagi kita kalau mohon maaf, kita kalau masuk lihat peran perempuan di dalam budaya. Nah, di situ besar sekali peran perempuan dia sebagai yang menjaga melestarikan budaya itu perempuan.
2: Tinan wadah.
3: Mohon maaf. Ada Tuman Wada, tidak ada di punya istilah Tuman Wada.
2: Cuma ada Tinan Wada.
4: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

budaya ketika kita mendengar kata reog, hampir semua orang langsung teringat pada reog Ponorogo di Jawa Timur. Dan pertunjukan dengan topeng singo barong raksasa yang dihiasi dengan bulu merak ini memang sudah mendunia ya sahabat budaya, bahkan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak pada tahun 2024. Namun sahabat budaya, tahukah Komyu bahwa di Kabupaten Blitar juga hidup sebuah kesenian bernama reog bulkio. Sekilas namanya mirip sahabat budaya, tetapi sejarah, cerita dan juga kostumnya hingga makna yang dibawanya sangat berbeda dengan reog Ponorogo sahabat budaya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat reog bulkio ini, yang merupakan sebuah seni tradisi yang lahir dari semangat perjuangan rakyat dan bukan dari kisah legenda kerajaan. Dan nanti kita telusuri bagaimana sejarahnya dan juga memahami mengapa kesenian ini menjadi kebanggaan masyarakat Blitar. Jadi sahabat budaya, tetap bersama kami di Promat RRI Palusur Blitar masa kini, karena kita akan membahas sejarah tentang reog bulkio di sesi selanjutnya.

0: lihat ini putra-putri Sulawesi Tengah. Kedepannya nih mereka ke tingkat nasional. Gimana nih persiapan-persiapan dari founder sendiri untuk mereka berdua ini? Yeah. Sehingga supaya Sulawesi Tengah nih, ini dong, bukan cuma budaya tapi banyak budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Gimana nih kakak?
1: Oke, untuk persiapannya sendiri, kalau insya Allah kita berangkat itu Oktober di minggu kedua, insya Allah didoakan 14 sampai 18 Oktober 2025. Nah udah Juli, Agustus, September, 3 bulan 4 bulanan lah persiapan. Jadi kita sudah mulai fokus nanti insya Allah di awal Juli ini, training demi training. Jadi bukan hanya penampilan yang dijaga, tapi bagaimana kita juga bisa mempelajari juga budaya-budaya di Sulawesi Tengah, bukan hanya dari Kabupaten Sigi, tapi Sulawesi Tengah kan ada 13 kabupaten kota. Nah jadi trainingnya itu pasti ada. Terus ada juga kemarin nanti akan dibekali oleh dari saya sendiri dengan beberapa kakak-kakak alumni yang pernah pernah ikut ke Putra Putri Budaya Indonesia. Nah sebenarnya tugasnya itu yang tugasnya berarti di Aurel, karena karena tahun lalu kita dapat di runner up 1. Putri Budaya Indonesia. Tapi saya percaya sih kalau dengan potensinya Aurel miliki sama George,
0: gimana sih bisa mempertahankan gitu.
1: Iya, bahkan insya Allah lebih di atas lagi.
0: Amin.
1: Cuman kalau untuk saat ini, kalau saya melihat Aurel dan juga George, ada potensi yang ada untuk bisa kita bisa menduduki di prestasi yang lebih baik lagi. Nah selain putri, putranya kan memang benar-benar belum pernah mencicipi top 5 gitu. Paling mentok kita di top 10, top 12 gitu. Jadi saya berharap adanya Aurel dengan George ini juga, selain kita training juga memang karena mereka berdua anaknya penurut dan enak untuk di apa namanya diajak diskusi. Jadi saya yakin sih insya Allah kita bisa dapat prestasi yang lebih baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, berbeda dengan Reog Ponorogo yang mengangkat kisah legenda Raja Klono Sewandono dan juga Dewi Songgolangit dan juga Singo Barong, Reog Belkio ini justru lahir dari sejarah nyata, yaitu Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda pada tahun 1825 sampai dengan 1830.

Dan juga sahabat budaya, menurut cerita yang berkembang di masyarakat, setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, sebagian pasukan bergerak ke arah timur hingga tiba di wilayah Blitar. Dan agar tetap dapat melatih kemampuan berperang tanpa menimbulkan kecurigaan Belanda, mereka mengemas latihan bela diri menjadi sebuah pertunjukan seni, sahabat budaya. Dan dari sinilah kemudian lahir reog bulgyo ini. Jadi sahabat budaya, sejak awal kesenian ini bukan sekedar hiburan, tetapi menjadi medan latihan, penyamaran sekaligus penyemangat perjuangan. Semangat patriotisme ini tetap dipertahankan hingga sekarang, sehingga setiap gerakan tarian memiliki makna keberanian dan juga cinta tanah air.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Budaya, kali ini kita akan membahas perbedaan reog Ponorogo dengan reog Bulkio ya. Perbedaan yang pertama yaitu tema ceritanya, Sobat Budaya. Pada reog Ponorogo berkisah tentang legenda kerajaan Batarangin, perjalanan Raja Klono Sewandono serta tokoh-tokoh seperti Singobarong, Warok, Bujang Ganong dan juga Jatil. Sedangkan kalau reog Bulkio ini mengangkat kisah perjuangan pasukan Diponegoro melawan penjajahan Belanda. Jadi tidak ada satu tokoh Singobarong ataupun legenda kerajaan di dalamnya. Perbedaan yang kedua terdapat pada kostumnya, Sahabat Budaya. Pada reog Ponorogo identik dengan pakaian serba hitam dan bertopeng dadak merak berukuran besar. Kalau reog Bulkio ini justru didominasi warna merah dan putih sebagai simbol keberanian dan kecintaan terhadap tanah air. Dan perbedaan yang ketiga terdapat pada gerakan tarinya, Sahabat Budaya. Pada reog Bulkio ini lebih menyerupai latihan perang, lengkap dengan adegan saring berhadapan menggunakan senjata tradisional, dan gerakannya itu tegas, dinamis dan juga penuh dengan semangat dari prajurit seperti itu. Sedangkan kalau reog Ponorogo ini lebih menampilkan perpaduan unsur tari, atraksi kekuatan fisik dan juga karakter tokoh-tokoh perwayangan rakyat.

0: masyarakat agar tetap kritis namun tetap juga menghargai kerja aparat. Seperti tadi saya katakan, walaupun kritis mungkin bisa menghargai kerja aparat melalui posting lah video begitu, pesan-pesan yang untuk Bapak sampaikan kepada.
1: Ya cuma maksudnya mari pesan saya bahwa mari kita jadikan bahwa keamanan ini merupakan aset, ya, jadi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk khususnya manusia ini yang di berada di Sulawesi Tengah ini, bahwa kemudian itu yang pertama ya, bahwa keamanan mari kita jadikan aset untuk kita selalu pertahankan dan kita jaga bersama. Yang kedua, diharapkan masyarakat jadi polisi pada diri sendiri, ya, dengan dia menjadi polisi pada diri sendiri dia akan bagaimana bisa menjaga keamanan, kemudian dari diri sendiri menjaga keamanan mulai dari keluarga, lingkungan, serta lingkungan tadi yang sebetulnya saya katakan tadi, dia akan ikut peduli dengan masalah poskamling.
2: Ade mau beli roti apa?
3: Tidak, Tante.
2: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
3: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
2: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
3: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
2: Oh, mana dan Mamamu?
3: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
4: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tadi sudah membahas apa sih perbedaan dari reog ponorogo dan juga reog pulkio ya. Dan memang selain gerakan, musik pengiringnya juga berbeda, sahabat budaya. Di reog pulkio ini menggunakan perpaduan gamelan, gong, rebana, simbal, trompet, dan juga alat musik tradisional lainnya untuk membangun suasana semangat perjuangan. Sementara itu, kalau untuk reog ponorogo sendiri memiliki komposisi musik khas yang mengiringi setiap tokoh dan juga adegan pertunjukannya. Dan yang paling penting adalah nilai yang disampaikan ya sahabat budaya. Di reog pulkio ini mengajarkan kita keberanian, persatuan, semangat melawan penindasan, kesetiaan terhadap bangsa, dan juga pengorbanan demi kemerdekaan. Oleh karena itu, sahabat budaya, pertunjukan reog pulkio ini sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan masyarakat seperti sedekah bumi, peringatan hari besar, hingga acara kebudayaan sebagai media edukasi sejarah bagi generasi muda.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
1: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan pelatihan, mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, Reog Bulkio ini pernah mengalami masa sulit ketika jumlah pelaku seninya semakin sedikit. Namun berkat kegigihan masyarakat desa Kemkolo dan para pelestari budaya, kesenian ini kembali hidup, sahabat budaya. Jadi di tahun 2019, Reog Bulkio ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang merupakan sebuah pengakuan penting atas nilai sejarah dan juga budayanya. Kini berbagai sanggar seni terus melatih generasi muda agar tradisi ini tidak hilang ditelan zaman, sahabat budaya. Dan juga para peneliti, akademisi hingga pemerintah daerah juga terus mendokumentasikan dan mengenalkan kepada masyarakat luas sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Dan juga sahabat budaya, dari pembahasan malam ini kita belajar bahwa Indonesia memiliki begitu banyak warisan budaya yang sama-sama bernilai meski berasal dari daerah yang berbeda. Mulai dari Reog Ponorogo dan Reog Bulkio ini bukanlah dua kesenian yang saling menyaingi, tetapi melainkan dua identitas budaya Jawa Timur yang memiliki sejarah, filosofi, dan karakter masing-masing tentunya. Reog Ponorogo dikenal lewat kisah legenda atraksi Singo Barong dan juga kekuatan warok, sementara Reog Bulkio ini mengabadikan semangat perjuangan pasukan Pangeran Diponegoro melalui gerakan tari yang penuh makna dan juga patriotisme tentunya. Dan perbedaan itu justru memperkaya budaya Nusantara. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengenal, menghargai, dan melestarikan agar tetap hidup di generasi ke generasi. Dan juga sahabat budaya, demikian perbincangan budaya kita kali ini dan semoga menambah wawasan dan semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya Nusantara. Tidak terasa sahabat budaya, kita kebersamaan kita pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih telah selalu setia bersama kami di Perompat RRI Palu, dan semoga apa yang kita bahas malam hari ini tentang Reog Bulkio dapat menambah wawasan sekaligus mengingatkan kita bahwa setiap daerah di Indonesia ini memiliki warisan budaya yang unik dan juga layak untuk kita banggakan serta kita lestarikan tentunya. Dan marilah kita terus menjadi generasi yang mencintai budaya, menghargai perbedaan, dan juga menjaga warisan leluhur

perkembangan zaman. Karena sahabat budaya, kebudayaan ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga merupakan bekal untuk membangun masa depan yang penuh dengan jati diri kita. Dan akhir kata, sahabat budaya, saya undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatiannya dari manapun kami berada, ya sahabat budaya. Dan selamat malam. Semoga malam ini menghadirkan ketenangan, kedamaian, dan menjadikan waktu terbaik untuk istirahat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Selamat beristirahat juga, melepaskan segala penat, menenangkan pikiran, dan juga bersiap untuk menyambut hari esok dengan semangat dan juga harapan serta energi yang baru tentunya, sahabat budaya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa sebelum memejamkan mata, dan juga semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan perlindungan, kebahagiaan, serta keberkahan kepada kita semua. Dan sahabat budaya, saya Arno Fianti pamit undur diri beserta seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya dalam sajian budaya yang tidak kalah menarik tentunya, hanya di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, suara budaya tak pasangani. Selamat malam, selamat beristirahat, mimpi indah, dan sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tabik.

0: pun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panana bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kesian Mopi mana saya ini. Saya ke situ Joy, baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
3: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat kawakak Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
4: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

0: Doyo.
1: Nah, bagaimana peran sekolah khususnya SMA 3 Palu ini dalam mendidik siswa tentang pentingnya mengolah sampah, Bu Yuli, silakan.
2: Kalau sekolah itu memang sekolah itu memiliki peran penting dalam pusat pendidikan. Jadi bukan hanya membentuk karakter saja, tapi juga membiasakan anak-anak untuk bagaimana dia bisa mengelola apa sekitarnya. Jadi dari SMA 3 sendiri itu anak-anak di sekolah kami, Bu, kami itu sudah 2 tahun terakhir ini sudah tidak lagi anak-anak membawa di kantin itu sudah tidak menjual lagi minuman sekali pakai. Jadi air mineral dan teman-temannya yang sekali pakai itu sudah tidak ada lagi. Jadi anak-anak diwajibkan membawa tumbler dari rumah. Kemudian solusinya juga di sekolah, di tiap-tiap ruang kelas sudah disiapkan refill-refill dalam isi ulang. Jadi wajib itu agar anak-anak, kan anak-anak ini dari jam 7 sampai sore sekitar jam 4, jadi dia harus banyak minum air putih juga. Nah, jadi itu, jadi kalau misalnya pada awalnya memang susah, jadi kita sempat bersih tegang sama anak-anak, memang segala sesuatu kalau awalnya memang perlu perjuangan, belum lagi dengan teman-teman sejawat, jadi sangat berat. Tapi alhamdulillah semakin kemari semakin kita sudah merasakan jadi timbunan sampah di TPS-nya di SMA 3 itu sudah alhamdulillah semakin berkurang. Jadi tidak ada lagi itu wadah-wadah sekali pakai, karena itu yang paling banyak.
3: Belikan Pi buku ini, Pak.
4: Buku apa itu, Nak?
3: Buku tentang dunia, bagus kayaknya, Pak.
4: Tunggu ya.
5: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga, barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
3: Buku kan jendela dunia, Mak.
5: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
4: Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
5: Kasihan, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
3: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
5: Heboh, pintar jago bicara, Di. Kayak menteri Mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
6: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
5: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
4: Oh, sabar-sabar minum dulu.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu program 4 kembali di udara untuk melakukan acara siarannya pada hari Jumat 24 Juli 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat menyambut fajar di hari Jumat, hari yang penuh berkah dan kemuliaan. Dan semoga pagi ini membawa kesehatan, ketenangan hati, serta semangat baru untuk menjalani setiap aktivitas dengan penuh rasa syukur. Terima kasih telah memulai hari ini bersama kami tentunya. Sama-sama Sarara, semoga lantunan lagu, informasi, dan inspirasi yang akan kami hadirkan dapat menjadi teman terbaik di awal hari Anda. Bagi yang sedang bersiap berangkat, bekerja, beraktivitas di rumah maupun yang tengah menikmati sejuknya udara subuh di pagi hari ini. Hari Jumat adalah kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian kepada sesama. Dan mari kita awali hari ini dengan doa, pikiran yang positif, dan niat untuk memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan pagi ini tentunya saya akan hadir dengan berbagai rangkaian acara. Dan untuk Anda semua, informasinya adalah pada pukul 5:05 kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta mutiara pagi Islami. Selanjutnya pada pukul 6 nanti Anda akan kami hadirkan suguhan informasi-informasi terkini ya, seputar Kota Palu yang sudah dilansir dari berbagai media di Sulawesi Tengah. Selanjutnya pada pukul 8 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Sarapan Vempoi, sebuah segmen acara di mana Anda bisa bergabung nanti bersama kami di line telepon. Sampai-sampai Sarara, demikian rangkaian acara dari pagi hingga siang hari nanti yang akan kami hadirkan untuk Anda semua. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Ta Pasanggani.

Sebelum saran selanjutnya, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran serta Mutiara Pagi Islami.

Hidup di lingkungan masyarakat yang rusak moralnya bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Karenanya, bagi orang-orang yang mampu mempertahankan keimanan di lingkungan tersebut, ada pahala yang besar. Namun, bila seseorang menghindar dari lingkungan tersebut demi mempertahankan iman dan takwanya, maka itu pun besar pula pahalanya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Manusia yang paling utama ialah seorang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya. Kemudian seorang mukmin yang berada di daerah terpencil untuk mempertahankan takwanya kepada Allah dan untuk menghindarkan diri dari kejahatan manusia."

Profesor Hamka, diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka yang tak ingin apa-apa. Mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya dari segala yang kaya, karena segala sesuatu adalah kepunyaannya." Walau di zaman sekarang masih banyak kaum yang miskin karena terlalu banyak keinginannya, padahal mereka bisa kaya dan bahagia bila hanya menghajatkan ridha Allah.

masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan sedih. Aku berkata, "Apakah yang engkau sedihkan, ya Amirul Mukminin?" Dia menjawab, "Aku takut akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Kemudian tidak ada yang mencegah seorang pun dari kamu karena penghormatan kalian kepadaku." Huzaifah menjawab, "Demi Allah, apabila kami melihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami mencegah engkau. Jika engkau tidak berhenti, engkau kami pukul dengan pedang." Setelah mendengar perkataan Huzaifah, maka bergembiralah Umar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk aku beberapa kawan yang akan meluruskan apabila aku menyimpang."

memang suatu hal yang menyenangkan. Lebih-lebih bila kita mengenang pengalaman masa lalu yang manis. Pengalaman seperti itu tidak hanya mengasyikkan bagi yang punya cerita, tetapi juga bagi yang mendengarkan. Namun bernostalgia tidak akan mengandung arti apa-apa jika tidak dijadikan sebagai pelajaran dalam perjuangan hidup. Dalam kitab Najul Balagah

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Mengingat-ingat pengalaman adalah pekerjaan akal, dan sebaik-baik pengalaman ialah yang memberimu nasihat peringatan." Maka menjadikan setiap pengalaman hidup di masa lalu sebagai pelajaran dan peringatan.

setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi adalah kamar iman dalam

tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini kami menyampaikan permohonan maaf untuk tidak terselenggaranya siaran Mutiara Pagi Islami Berjaringan untuk Korwil 4. Dan terima kasih untuk kebersamaan yang masih terjalin sampai dengan saat ini bersama dengan kami melalui siaran RRI Palu. Pendengar, di pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir untuk menyajikan informasi untuk Anda melalui Lintas Sulawesi Tengah. Sajian lagu-lagu bernuansa Islami kami cukupkan sampai di sini.

0: Rosalia Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebetul sarana program studi sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Al-Hairat menjalin kerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dikatakan kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga negara independen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sekaligus memperkuat kapasitas kelembagaan kedua belah pihak. Menurut dia, tantangan pendidikan saat ini menuntut kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar kegiatan akademik tidak hanya menghasilkan luaran ilmiah tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Kareba Kaupuna, PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP membantu menjembatani kebutuhan dunia industri dalam rangka serapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tengah lewat implementasi program praktisi mengajar. Program yang sudah berjalan sejak 2025 tersebut menggandeng langsung perguruan tinggi di Sulawesi Tengah dan menghadirkan pekerja profesional dari kawasan industri sebagai pengajar tamu di luar kelas. Untuk jangka panjang, program praktisi mengajar ini diharapkan menjembatani kebutuhan dunia industri yang membutuhkan sumber daya manusia kompeten. Jika perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang memahami kebutuhan industri sejak awal, maka perusahaan tidak lagi mengajarkan seluruh kompetensi dasar ketika karyawan baru mulai bekerja. Dalam prakteknya lanjutnya, setelah kampus menyampaikan kebutuhan materi, IMIP mencari praktisi yang linear, kemudian berkoordinasi dengan perusahaan dan atasan langsung karyawan untuk memastikan ketersediaan waktu mengajar. Bagi kampus yang tergolong jauh dari Kabupaten Morowali, seperti Kota Makassar atau Kota Palu, program praktisi mengajar dilakukan dalam perjaringan daring. Sementara perguruan tinggi yang tergolong dekat diantaranya Politeknik Industri Logam Morowali, pembelajaran dilakukan tatap muka. Sampai sebesaran, Rabi Syumukare Basalia Tinti, Aono, Yaku, Ratu Balkis, Popi Afai, kami Panjuliri, Kare Basalia Tinti, Papito.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Sarana dimanapun berada. Senang sekali Syara Tumbal hadir menemani Anda semua. Sahabat Sarana pagi ini apa kabar? Sudah mulai melakukan aktivitas kah? Jangan terlelah untuk berusaha ya, karena kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah meski menghadapi berbagai tantangan. Setiap pagi adalah awal yang baru, kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.

kita ke informasi di pagi hari ini. Dari Palu, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama atau BLA Kementerian Agama mengatakan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Palu, Sulawesi Tengah 2025 masuk kategori baik dengan skor 76,05.

Meski kategori baik, skor ini perlu ditingkatkan supaya tidak tingkat kerukunan dan toleransi semakin kuat, kata Kepala BLA Makassar Muin Riyadi saat bertemu Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin di Palu. Ia mengungkapkan meski skor diperoleh sudah baik, namun terdapat sejumlah indikator yang tepat diperkuat supaya capaian tersebut dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang. Adapun indikator yang menjadi fokus, yakni dimensi kesetaraan dan kerjasama, merupakan dua aspek utama yang masih memerlukan penguatan. Dan ia menjelaskan unit kerja dipimpin menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama BLA Makassar, memiliki wilayah kerja mencakup 12 provinsi di kawasan Indonesia Timur, salah satunya Sulawesi Tengah. Menurut Kementerian Agama Kota Palu, salah satu daerah yang dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat praktik moderasi beragama dan kehidupan masyarakat yang rukun sebagaimana pengukuran IKUB dilakukan pihaknya. Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengapresiasi BLA Makassar untuk pelaksanaan pengukuran IKUB yang memberikan gambaran objektif mengenai kondisi kerukunan umat beragama di Ibu Kota Sulawesi Tengah.

Menurut hasil indeks tersebut, menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar bagi Pemkot dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat harmonisasi kehidupan beragama di tengah masyarakat. Pemkot Palu, kata dia, berkomitmen untuk memantapkan program-program yang memperkuat toleransi, moderasi beragama, dan kolaborasi bersama tokoh agama, forum kerukunan umat beragama, serta seluruh elemen masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
2: Mohon maaf Pak, silakan antri dulu ya.
3: Eh Mas, kira-kira dong, nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
1: Iya nih, antri apa? Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu, saya anak siapa?
3: Ih, bodo amat, mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
2: Betul Pak, silakan mengantri dulu, kasihan penumpang yang lain.
1: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
2: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelas.

Rakyat ya by Amri Palu mengantar kita pada pukul 6.40 menit waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini. Kita masih melanjutkan kebersamaan tentunya dan kita ke informasi dari Palu. Anggota DPRD Kota Palu Arif Miladi membentuk sebuah ruang belajar kursus bahasa Inggris gratis untuk anak usia dini. Yang mengatakan bahwa program tersebut berasal dari permintaan warga Kecamatan Ulu Jadi saat reses. Sebagai masukan dalam reses, Arif Miladi menjawab pertanyaan permintaan itu dengan membentuk sebuah yayasan bernama Bina Karya Katulistiwa yang sudah berjalan selama 2 bulan sampai dengan hari ini. Legislator Partai Golkar ini mengatakan yayasan tersebut telah memiliki peserta kursus sekitar 20 anak yang didominasi anak sekolah dasar. Namun terdapat beberapa kendala, yakni yayasan miliknya terutama soal keterbatasan ruang dan tenaga pengajar. Kedepannya mengatakan akan terus mengembangkan kursus bahasa Inggris lewat yayasan itu. Namun ia mengungkapkan bahwa saat ini dirinya masih membutuhkan bantuan dari pihak lain. Alasan itu ia sampaikan untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran non-formal tersebut.

Sabtu Sarana Arif Miladi mengatakan bahwa program tersebut berasal dari permintaan warga Kecamatan Ulujadi saat reses. Ia mengatakan bahwa permintaan ini karena masyarakat sangat menginginkan anak mereka dapat mengenyam ilmu berbahasa Inggris. Melalui yayasan ini, Arif Miladi berharap pemerintah dapat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan bahasa asing sejak dini. Kita akan informasi selanjutnya. Legislator PD Perjuangan Miss Peuru menghadiri pembukaan program live Pemuda Interfaith Tanah Air itu Bineka di Gereja Ranidaya Kelurahan Lembomao, Kecamatan Poso, Kota Selatan. Kegiatan ini dibuka Bupati Poso Verna Geming Kiriwang, yang ini merupakan hasil dari kerja sama kemitraan emansipatoris PGI PKN dengan Biro Pemuda dan Remaja PGI. Hadir pula Ketua Majelis Sinode GKST, Sekretaris Persekutuan Kristen Nasional, Perwakilan MPH PGI selaku fasilitator kemitraan emansipatoris PGI PKN, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para peserta program live in pemuda interfaith yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Politisi PDI Poso itu menilai program live pemuda interfaith memiliki nilai strategis karena memberi ruang bagi generasi muda untuk

Sabtu Sarana mengusung tema Tanah Air Bhinneka. Tanah Air itu Bhinneka, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa keberagaman merupakan identitas sekaligus kekuatan bangsa Indonesia. Para peserta didorong untuk menjadi duta perdamaian yang mampu menebarkan nilai-nilai toleransi, menghilangkan prasangka, memperluas wawasan kebangsaan, serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Baik, sama-sama sarana dua informasi untuk Anda di pagi ini. Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan hadir untuk Anda dengan informasi selanjutnya. Kita ke lagu lagi, ada istri teladan dari Sorry Joe.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Kareba Pamulana, sebelum sarana kabar duka datang dari DPRD Kabupaten Donggala pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 sore. Ketua 2 DPRD Donggala Aziz Rauf meninggal dunia. Almarhum mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Anutapura Kota Palu setelah beberapa waktu dirawat karena sakit. Jenazahnya akan dimakamkan keluarga di Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala pada hari Jumat hari ini ya pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semasa hidupnya Aziz Rauf merupakan anggota DPRD Donggala dari fraksi Partai Gerindra. Ia juga dikenal sebagai politisi senior yang telah mengemban berbagai jalan strategis di lingkungan DPRD Donggala. Sebelum menjabat sebagai wakil ketua 2 DPRD Donggala, Aziz Rauf pernah dipercaya sebagai ketua DPRD Donggala periode 2014-2019. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai ketua Komisi 3 DPRD Donggala yang membidangi pembangunan dan infrastruktur daerah. Pria kelahiran Sopeng tersebut meninggalkan seorang istri dan 4 anak. Kepergian Aziz Rauf menjadi kehilangan bagi keluarga, kolega, serta masyarakat Kabupaten Donggala yang mengenalnya sebagai sosok yang aktif dalam dunia politik dan pemerintahan di daerah. Kareba Kau pun anggota DPRD Poso Miss Peuru menyalurkan paket sembako untuk korban kebakaran di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Rononuncu, Kecamatan Poso, Kota Palu, Kota Selatan. Legislator PDI Perjuangan ini menyalurkan paket sembako untuk 9 KK yang terdampak kebakaran di lokasi tersebut. Miss Peuru menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa warga setempat. Ia berharap bantuan logistik yang diserahkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendasar para korban dalam masa pemulihan pasca bencana. Politisi PDIP Poso tersebut mendorong pemerintah memberikan perhatian serius dan langkah penanganan jangka panjang bagi para korban. Diketahui insiden kebakaran itu menghanguskan 9 rumah unit yang dihuni 9 kepala keluarga atau sekitar 35 jiwa. Sampai jumpa, Sarah Raffi, semoga rebasa letin di papitu, Yaku Ratu Balkis.

0: Seperti serius betul kau menghilir, Roy.
1: Sahid, Evana pusing boleh enggak gue?
0: Pusing kenapa lagi?
1: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
0: Bahasa?
1: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
0: Kepunahan?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Sepertinya itu, Sahid. Bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
0: Betul itu juga, betul itu.
2: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
3: Di mana komil ini?
1: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
3: Sekolah?
1: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
3: Oh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
2: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
1: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
3: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
1: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
2: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
3: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tamasanggani. Sampai-sampai Sarara, kita melanjutkan lagi kebersamaan di pagi hari ini. Kabid Propam Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Roy melaksanakan pengecekan gudang logistik Polresta Palu pada hari Rabu. Pengecekan dilakukan untuk memastikan pengelolaan penyimpanan dan administrasi logistik Polri, khususnya senjata api beserta perlengkapan pendukung lainnya, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar operasional yang berlaku. Kabid Propam menyebut tim melakukan pemeriksaan terhadap kondisi gudang logistik, kelengkapan administrasi, penataan barang inventaris, serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Melalui kegiatan ini diharapkan pengawasan terhadap barang inventaris, khususnya senjata api dan perlengkapan kepolisian lainnya, dapat terus ditingkatkan sehingga tercipta pengelolaan logistik yang tertib, akuntabel, dan profesional. Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Jawiwi Jumatul Rafi'ah SAGMH, mendesak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera menerbitkan peraturan gubernur Pergub sebagai aturan pelaksana peraturan daerah tentang pembangunan ketahanan keluarga. Desakan tersebut menguat setelah muncul informasi dugaan praktek eksploitasi keluarga, eksploitasi seksual berbasis daring atau open booking online atau open BO yang diduga mulai melibatkan anak usia sekolah. Wiwik mengatakan informasi ini diperoleh saat bertemu dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polda Sulawesi Tengah. Menurutnya, temuan tersebut menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan terhadap anak. Sekretaris Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah itu menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan melemahnya ketahanan keluarga, rendahnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, serta masifnya paparan media digital. Menurutnya, keluarga harus kembali diperkuat sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter sekaligus melindungi anak dari berbagai bentuk penyimpangan sosial dan eksploitasi. Wiwik mengingatkan Sulawesi Tengah sebenarnya telah memiliki perda tentang

Baik, sebelum Sarara, dua informasi sudah saya hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini. Apa kabar buat Anda yang baru saja mungkin tiba di tempat aktivitas pagi ini? Semoga lancar-lancar jaya saja ya aktivitasnya. Dan yang pasti saya berharap kita juga diberikan banyak kesehatan ya, karena itu sangat penting untuk kita, kesehatan agar kita dapat beraktivitas dengan lebih baik lagi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perobat RRI Palu, Suara Budaya Taman Segani. Kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi buat semua yang pagi ini sudah stay tune terus. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menyusun rekomendasi strategis sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik 2026 guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Rapat penyusunan rekomendasi digelar di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkum Sulawesi Tengah. Kegiatan dibuka Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum PK 2 Sopian yang dikutip perwakilan dari sejumlah bidang di lingkungan Kanwil Kemenkumham. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pengumpulan data evaluasi pelayanan publik yang sebelumnya telah dilakukan. Peserta menyusun rekomendasi berdasarkan hasil survei persepsi anti korupsi atau SPAK, survei persepsi kualitas pelayanan SPKP, dan survei kepuasan masyarakat atau SKM sebagai dasar perbaikan layanan. Dalam pembahasannya, peserta mengidentifikasi sejumlah aspek yang perlu diperkuat, diantaranya standar pelayanan, mekanisme pengaduan, kecepatan layanan, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar kualitas pelayanan semakin optimal. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rahmat Renaldi mengatakan evaluasi berkelanjutan menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan publik terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Rahmat menegaskan peningkatan kualitas pelayanan memerlukan komitmen seluruh jajaran untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi acuan dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi.

Kita ke informasi selanjutnya, Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Amar STMT IPU ASEAN Yang menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam menyiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 pada seminar kependudukan 2026 yang digelar secara daring. Seminar yang diselenggarakan UNTAD bekerjasama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengangkat tema mewujudkan harapan dan aspirasi generasi muda hari ini dan untuk masa depan.

0: sumber daya manusia yang berkualitas, berkompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang menilai generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan mulai dari transformasi digital, perubahan dunia kerja, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, hingga derasnya arus informasi. Karena itu menurutnya generasi muda perlu dibekali kemampuan belajar sepanjang hayat, literasi digital, dan karakter yang kuat. Profesor Amar juga menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran lebih dari sekedar lembaga pendidikan. Kampus harus menjadi pusat keunggulan inovasi, pengembangan masyarakat, kewirausahaan, dan harus menjadi pusat keunggulan inovasi, perkembangan masyarakat, di mana AI ada kewirausahaan dan riset untuk mendukung pembangunan nasional. AI tidak menggantikan manusia, tetapi manusia yang mampu memanfaatkan AI yang akan lebih siap menghadapi perubahan ke depannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: garisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, bu, penggarisku hilang, bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.